0: SPPG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk di orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat seratus pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhubs Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhubs Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.

0: Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
2: Apa ini?
1: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
2: Nggak usah, mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
1: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
2: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
1: Betul juga ya Maya.
2: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
1: Udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Shopping dikit-dikit lah.

Pendengar masih bersama saya menemani Anda di pagi hari ini. Cuaca masih mendung di Kota Sorong dan sekitarnya. Dan tadi juga ramai ya di Halo RRI terkait Hari Buku Nasional di tanggal 17 Mei yang selalu diperingati, bahwa ini menjadi tugas kita semua bersama, bukan hanya dunia pendidikan tapi peran masyarakat terutama orang tua untuk semenjak anak usia dini ya, untuk diajak untuk belajar membaca dengan lantang, intinya seperti itu, lantang dan lancar. Iya, karena sekarang kan anak tinggal sedikit-sedikit, tinggal kasih HP, sedikit-sedikit kasih HP. Karena mengingat juga dengan adanya kemajuan teknologi, semuanya serba digitalisasi, termasuk di dunia pendidikan juga begitu. Di satu sisi mau tidak mau kita harus beradu ya, dengan kondisi saat ini. Tapi ya itu dibarengi dengan membaca, itu paling penting. Karena kalau membaca itu bisa membuka pola pikir, cara berpikirnya kita untuk belajar juga untuk anak-anak ya. Karena bagaimana baca bisa lancar, terus kita tidak bisa lancar, kemudian bisa paham juga dengan mata-mata pelajaran lainnya kalau kita sendirinya belum lancar membaca. Harus digiatkan perpustakaan-perpustakaan yang ada, baik di sekolah-sekolah yang katanya sih kalau beberapa tahun kemarin sudah ada mulai perpustakaan-perpustakaan kecil di masing-masing kelas biasanya ya. Nah itu harus digerakkan dan digiatkan sekali lagi, lebih-lebih lagi, lebih gencar lagi. Mendengar, kita di pukul 10 nanti ya sudah masuk di suasana Sorong siang ini, masih berbagai informasi dan juga hiburan yang akan saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar, di jelang siang hari ini satu kisah yang akan saya bagikan untuk Anda. Kalau kita bicara tentang pengaruh utamaan gender, kita patut berbangga di mana Indonesia cukup maju dengan perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh. Sekalipun tidak melulu bilang perempuan tangguh, perempuan-perempuan yang punya jabatan ya. Banyak kisah-kisah di balik kesuksesan seorang perempuan yang bukan berarti mereka yang harus orang wanita karir. Tapi perempuan yang satu ini perempuan luar biasa. Dialah Nyonya Subandrio yang dulu dijuluki sebagai Ibu Negara Bayangan. Namanya Dr. Hurustiati Subandrio yang merupakan istri dari Dr. Subandrio, dulu Wakil Perdana Menteri pertama di zaman Orde Lama yang merupakan tokoh terkuat kedua setelah Presiden Soekarno. Dr. Hurustiati lahir di Salatiga di tanggal 26 Juli 1917, di mana dia tumbuh dalam lingkungan priai yang sangat mementingkan pendidikan. Latar belakang inilah yang mengantarkannya menjadi sosok intelektual dengan bidang jurusan yang masih langka di zamannya pada waktu itu, perempuan-perempuan zaman dulu. Karena beliau adalah seorang dokter lulusan IKA Daigaku atau yang sekarang FKUI, kedokteran, sekaligus seorang ahli antropologi dari London School of Economics di Inggris. Namun, sejarah tidak hanya mengingatkan kita pada kecerdasannya saja, melainkan juga pada perannya yang sangat kontroversial di jantung kekuasaan Orde Lama. Nah, sebagai sosok istri dari Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri pertama, Dr. Hurustiati memiliki akses yang sangat istimewa di lingkaran terdalam orang nomor satu Bung Karno. Nah, kedekatan secara intelektual ya pendengar antara Bung Karno dengan Dr. Hurustiati sendiri sangat erat, sehingga banyak rumor pada waktu itu di kalangan elit di istana menyebutnya sebagai Ibu Negara Bayangan. Dan munculnya istilah itu bukan tanpa sebab ya pendengar, melainkan karena pengaruhnya yang dianggap melampaui hak dan wewenang dari para istri resmi Bung Karno yang lainnya. Nah, ya kita tahu kalau sang proklamator sangat mengagumi para wanita cerdas dan berpendidikan tinggi, sehingga menjadikan Dr. Hurustiati sebagai teman diskusi seputar ideologi, isu-isu sosial politik, hingga diplomasi internasional dan lain-lain. Nah, namun di lorong-lorong istana ketika isu dan desas-desus yang berhembus kencang terkait adanya sinyalemen bahwa Dr. Subandrio secara sadar menempatkan istrinya di sisi Bung Karno, ini bertujuan demi mengamankan posisi politiknya sendiri. Sehingga hasilnya memang terlihat dan tidak main-main, karena akhirnya Dr. Subandrio berhasil memegang jabatan mentereng dalam status rangkapnya jabatan pernah menjadi Wakil Perdana Menteri pertama, Menteri Luar Negeri iya, Ketua Badan Pusat Intelijen juga iya, dan juga Pati Auri atau pangkat Marsekal tituler. Nah, keistimewaan istrinya Dr. Hurustiati semakin terlihat ketika beliau dipercayakan mengelola dana-dana sosial negara, juga menjabat sebagai Ketua LKI atau Lembaga Kebudayaan Indonesia. Nah, namun, kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh kiri pada waktu itu juga semakin memperkuat pengaruh politiknya di republik ini. Cuman, di sisi lain, ini juga memicu kecemburuan besar di lingkaran istana, sehingga memancing isu bahwa Dr. Hurustiati ada main. Ya. Bahkan isunya sampai beredar luas di luar negeri. Nah, seperti apa kisahnya? Tetap bersama saya menemani Anda di siang hari ini.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Nah, pendengar, masih tentang sosok perempuan luar biasa Dr. Subandrio ini. Ketika akhirnya nasib berkata lain, seolah mengisyaratkan bahwa Tuhan tidak tidur karena badai sejarah pasca peristiwa G30 SPKI pada waktu itu telah menghancurkan segala privilege-nya dalam waktu semalam. Dr. Rustiati terseret dalam pusaran skandal politik besar. Bahkan dia pun dituduh terlibat aktivitas subversif ya, merebut kepemimpinan negara yang sah. Suaminya yang dijuluki Durno, kalau dalam cerita pewayangan itu, juga divonis mati lalu menjadi seumur hidup ya, diganti menjadi seumur hidup. Sementara istrinya Rustiati harus meninggalkan segala kemewahan istana karena dia harus mendekam di balik jeruji besi selama bertahun-tahun lamanya. Tokoh wanita yang pernah sangat berkuasa ini wafat akhirnya di tanggal 15 Januari 1974 di usianya yang masih 56 tahun. Dia mengembuskan nafas terakhir saat suaminya masih mendekam di penjara tanpa sempat melihat kebebasan sang suami yang baru dibebaskan di tahun 1995. Nah, ini menjadi bentuk apresiasi sebenarnya terhadap kepingan sejarah yang jarang terungkap ya. Sehingga ya itulah kehidupan ketika dia memang pernah zaman dulu tuh, untuk di era-era itu, seorang perempuan yang punya bakat luar biasa seperti itu masih sangat jarang, mungkin cuma satu-satunya pada waktu itu. Tapi tetaplah namanya hidup ya. Itulah roda, ibaratnya seperti roda ya kehidupan itu.

0: juga sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya usai sudah saya menemani Anda di siang hari ini yang masih mendung ya untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1 dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sorong siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ada saya Danu Syah yang selanjutnya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Senin 18 Mei 2026. Pendengar, kita akan bersama-sama dengan berbagai program siaran. Masih di Sorong Siang ini akan saya awali dengan beragam informasi-informasi seputar nasional, kemudian nanti juga akan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Ada juga nanti yang mau ikutan pilih-pilih lagu ya, nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14, dan di bagian akhir Sorong Siang ini ada kondang kontak dangdut. Kebersamaan kita juga nanti berlanjut di Sorong Sore ini, dimulai di pukul 15 dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan beragam musik dan informasi lainnya pendengar, hingga usai kebersamaan kita ya di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Hari ini nampak cerah berawan cuaca di kota kita tercinta, semoga bisa mengiringi, memberikan suasana tersendiri juga untuk berbagai rencana, berbagai aktivitas Anda pendengar dimanapun Anda berada. Nah, ada berita-berita apa sajakah yang sedang hangat, berita-berita apa sajakah terkini terpopuler juga di rri.co.id, akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

Mendengar informasi-informasi seputar nasional, mau saya awali dari berita mengenai berhasil swasembada. Presiden menyebutkan sejumlah negara mulai membeli beras di Indonesia. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan sejumlah negara mulai mengajukan pembelian beras kepada Indonesia menyusul keberhasilan swasembada beras nasional. Presiden mengatakan permintaan itu meningkat setelah beberapa negara menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Dikatakan akhirnya ada juga negara-negara yang datang ke kita, saya bilang beri, kalau mereka butuh kita harus bantu, kata Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Presiden mengungkap India dan Bangladesh termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Kondisi tersebut menurut Presiden membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan. Ternyata beberapa hari lalu India mengumumkan tutup tidak ekspor beras, jagung, gandum, disusul Bangladesh tutup, ujar Presiden. Meski membuka peluang ekspor, pendengar, Presiden meminta pemerintah tetap mengutamakan kepentingan petani dalam negeri. Presiden menegaskan penjualan beras ke luar negeri tidak boleh dilakukan dengan harga terlalu murah agar petani Indonesia tidak dirugikan. Presiden juga mengungkap ada negara yang meminta potongan harga ketika membeli beras dari Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat menyoroti tingginya kebutuhan pangan dunia di tengah ketidakpastian global. Dan dalam kesempatan itu, pendengar, Presiden meresmikan operasionalisasi 1061 Desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah Indonesia. Presiden menyebut koperasi tersebut telah dilengkapi sarana penunjang mulai dari gudang, kendaraan logistik hingga sistem distribusi. Menurut Presiden, pembangunan koperasi dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pemerintah juga mencatat lebih dari 9.000 gedung dan gudang koperasi telah siap secara fisik di berbagai wilayah Indonesia.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.
2: Mendengar masih dengan berita-berita seputar nasional, kita ke berita berikutnya. Pembangunan sekolah rakyat Pacitan mencapai 50%, ditargetkan rampung Juni 2026. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur hingga 15 Mei 2026. Progres pembangunannya tercatat mencapai 50,47% atau melampaui target rencana sebesar 50,44%. Pembangunan sekolah rakyat tersebut mendengar dilakukan di atas lahan seluas 77.005 meter persegi. Nilai proyek pembangunan ini mencapai 911,48 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. Menteri PU Dodi Hanggono menegaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan investasi jangka panjang pemerintah. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak di daerah. Pembangunan sekolah rakyat Pacitan ini dilaksanakan Kementerian PU melalui kontraktor PT Berantas Abi Praya Persero. Kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang modern. Sejumlah fasilitas yang tengah dibangun meliputi gedung sekolah, jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu pendengar, pemerintah juga membangun asrama putra-putri, rumah guru, masjid, kantin, dapur umum, sarana olahraga, hingga gedung penunjang lainnya. Dengan konsep pendidikan terpadu tersebut, sekolah rakyat di Pacitan ini diharapkan menjadi tempat pembinaan karakter sekaligus peningkatan kualitas hidup siswa. Pemerintah juga menilai keberadaan sekolah tersebut dapat memperluas akses pendidikan berkualitas di daerah. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, pendengar, Kementerian PU menerapkan berbagai strategi pembangunan secara nasional. Langkah tersebut meliputi penambahan alat berat, peningkatan tenaga kerja, hingga penerapan sistem kerja 3 shift. Selain mendukung sektor pendidikan, pembangunan sekolah rakyat Pacitan juga mendorong

Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mulai membangun Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Adapun proses seleksi peserta Sekolah Rakyat melibatkan lintas instansi, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik BPS untuk memastikan akurasi data penerima manfaat dengan proses seleksi yang berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktek tidak sehat. Dalam sejarahnya, Sekolah Rakyat di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Volksschool. Sekolah Rakyat merupakan sebuah perjuangan yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan kala itu.

Sus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusha masih menemani Anda dengan beragam berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di tanah air. Pendengar, kita ke berita berikutnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pendengar ini Jeffrey Fransyah, memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu, terutama di Banjarmasin nih pendengar. Jadi diterangkan bahwa verifikasi ulang ini dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data penerima. Pendengar, dikatakan untuk data tahun 2025 terdapat 1.618 penerima bantuan sosial terindikasi menggunakan rekening judi online. Ini yang disampaikan kepada Pro 3 RRI. Jeffrey menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Menurutnya, menyalahgunakan data pribadi oleh pihak tertentu ini berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya. Ini ya, sadisnya judi online ya pendengar, orang yang tidak main juga jadi turut terdampak. Informasi berikutnya, pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah, pendengar. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY Minggu 17 Mei 2026. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY menyebutkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dikatakan memang tidak selalu mudah menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan harga tiket pesawat tidak terlalu memberatkan masyarakat, ujarnya. Menurut AHY, tekanan geopolitik di Timur Tengah masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, pendengar, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan yang mudah.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Baiseisu no hito wo mamoru tameni tsukau to kimetatta. Sore ga ima no ore no tsuyasa.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beragam berita-berita seputar nasional yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa baca lebih banyak lagi, pendengar, beragam berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di tanah air. Tentu saja di rri.co.id. Pendengar, ini ada berita-berita terbaru mengenai Presiden Prabowo dijadwalkan serahkan 6 jet Rafale ke TNI AU. Kemudian juga ada berita mengenai pemerintah tingkatkan kuota program magang nasional ya. Terus juga banyak lagi deh pendengar berita-berita di rri.co.id yang bisa Anda baca selengkapnya, baca lebih banyak ya. Jangan lupa juga diikuti, di follow berbagai sosial media Radio Republik Indonesia atau juga di RRI Sorong, pendengar, di subscribe YouTube, sosial media dan lain sebagainya ya. Saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Nanti Anda juga dapat mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan berbagai program siaran lainnya di Sorong siang ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda di edisi Senin 18 Mei 2026.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue dari mana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi.

0: Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Fedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC

0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Masih luar biasa untuk

0: menekan presisi untuk Habibie Manair Bayangkara untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa. Kita jadi juara, kita sudah dapat tiket dari kemarin buat dunia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
1: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
2: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
1: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda di Sorong Siang ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Berbagai program siaran di Sorong Siang ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Dan siang ini kita punya lagu-lagu yang bisa Anda pilih nih, pendengar. Di antaranya ada Kris Patih, Aku Ada Aku Di Sini, Judika dengan Sakura, ada Astrid dengan Cinta Itu, Dea Mirela dengan Tak Semestinya, dan ada Andin dengan Milikmu Selalu. Itu dia lagu-lagu yang saat ini nanti bisa Anda pilih sampai nanti di pukul 14, pendengar ya. Langsung sudah ada yang mau bergabung, kita coba sapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan ibu siapa ini?
1: Dengan Puja Dano. Petedano.
0: Ibu Puja, apa kabar?
1: Aduh, kabar sangat baik kok.
0: Baru ini di Bintuni ada kerja kah? Ada tidur-tidur kah? Ada libur kah? Ada bagaimana nih?
1: Ah, saya sudah libur dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kerja, Senin kerja.
0: Oh, begitu ya. Oke, pilih lagu dulu nih. Ibu Puja mau pilih lagu yang mana
1: nih?
0: Astrid. Astrid ya?
1: Iya, tadi pagi siapa yang nyari?
0: Tadi pagi, aduh siapa ya, saya tertahu juga ya. Depo orang ada di belakang saya sih.
1: Aduh, stop sudah kan. Saya monitor, cuman aduh, kerjaan kok di ruangan banyak jadi.
0: Oh begitu.
1: Jadi subuh tadi, jadi jam terbangun jam 5 lewat 6 menit, 5.00 lah. Tapi kita masih tidur lagi karena saya terlalu mengantuk, terlalu parah.
0: Oke, oke.
1: Terbangunnya kasih aktif radio sih, udah mau. Oke lah kalau begitu.
0: Oke.
1: Okay. Lagi ini semua salam buat Pak Windy di Balikpapan, buat Pak Widi di Jepang, Pak Rete, Ibu Rete, Pani Yudhistira di Lampung, Caca Dinda di Bogor, Ibu Cikuria di Jakol, buat serta semua-semuanya sudah tempat terkecuali, soalnya ada yang ribut tidur, saya paling malas dan malas sama istirahat. Ya sudah.
0: Oke.
1: Terima kasih dan selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, selamat siang kembali untuk Ibu Puja yang ada di Bintuni. Kita ke nomor WhatsApp. Halo, selamat siang. Oh, sayang sekali terputus ya. Dicoba lagi, pendengar. Masih 0951-324-222 atau di 0812-386-8703. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mas Ando.
0: Halo, selamat siang.
2: Berhenti hujan, Kak. Udah berhenti hujannya.
0: Di mana hujan, Ibu Ana? Di sini tara hujan nih, dari tadi cuacanya bagus nih kalau di seputaran Klademak.
2: Tadi ada hujan di sini.
0: Oh iyo kak, mama yo.
2: Iyo kak, dari kemarin itu kok di sini hujan deras, di sana enggak sih?
0: Ya begitu sudah, tumpu cuaca di Kota Sorong.
2: Iyo kak. Aduh, Kris Patih tadi mah ada ya?
0: Ada.
2: Nah ya itu aja.
0: Oke.
2: Oke. Salamnya sekarang kan nanti.
0: Terserah.
2: Separuh-separuh dulu. Kakak Puja. Yo, salam dari Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Bang Danin, Pak Nasrun, Bang Luhut, terus Pak Widi, terus Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo, terus Bang Luhut, terus Pak Alan, Pak Deki, Pak Jepri, terus apa lagi ya? Semua-semuanya sajalah. Nanti ini sambungnya di kondang aja. Oke, terima kasih Mas Danu. Salam. Kompak selalu. Mas Danu harap selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana di kilometer 12. Lagu yang dipilih lagunya Kris Patih dengan Ada Aku Di Sini. Oke, tadi suada Ibu Puja dari Bintuni. Ibu Puja udah pilih Astrid dengan Cinta Itu, dan barusan ada Ibu Ana pilih lagunya Kris Patih dengan Ada Aku Di Sini. Tong dengarkan dulu, nanti tong masih lanjut lagi pendengar di playlist tersisa Judika dengan Sakura, Dia Mirela dengan Tak Semestinya, dan Andin Milikmu Selalu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya tunggu satu penelpon lagi nih. Pendengar tersisa Judika, Sakura, Andin, Milikmu Selalu, Dea Mirela, Tak Semestinya. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Orang Indonesia, dari Biru Merah, selamat siang.
0: Silakan, Bung Daek, langsung dipilih lagunya ya. Judika, Andin, Dea Mirela.
1: Dea Mirela judulnya apa?
0: Tak Semestinya. Andin, Milikmu Selalu, Judika, Sakura.
1: Milikmu Selalu sudah.
0: Oke, silakan Bung Lex.
1: Saya mau bilang, apa pembalap itu sepeda pertama kayak itu lagi naik daun dari sidra gitu.
0: Oke, saya tidak terlalu ngikutin MotoGP sih soalnya.
1: Sepeda pertama paling andal ini. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bung Lex, penelpon terakhir kita, dan Bung Lex pilih lagunya Andin dengan lagunya Milikmu Selalu. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi pukul 14 ada Cek Fakta. Kita juga nanti masih punya kondang kontak dangdut. Jadi nikmati terus suasana siang Anda dengan mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia Andin dengan Milikmu Selalu, dipilih sama Bung Lex.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Akun Instagram bongotai.gg pada Senin 4 Mei 2026 lalu mengunggah video yang menampilkan Jokowi dan Megawati sedang berseteru. Unggahan itu disertai dengan narasi awal mula gesekan Cocowi versi politik viral, Jokowi dijemput Prabowo naik MBG, warganet heboh. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menduga video tersebut merupakan hasil rekayasa AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Untuk memastikannya, Turnbackhoax menganalisis video tersebut menggunakan alat mendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan atau AI. Demikian pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax video Megawati dan Prabowo berseteru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Masih dengan suasana siang yang cukup terik saat ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya, kalau di seputaran Klademak. Bisa jadi mungkin di Kampung Baru sana kah, atau arah-arah Kilo kah, cuacanya juga berbeda ya. Tapi apapun itu, pendengar, saatnya yuk kita nikmati lagu-lagu dangdut yuk di Kondang Kontak Dangdut. Masih bersama saya Danusya di bagian akhir Sorong siang ini. Dan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih diantaranya ada Lilis Karlina dengan Api Cemburu, Heidi Diana dengan Oga Ah, Mirna Wati dengan Buka Pintu, Hest Lestari Bola-Bola Cinta, Balena dengan Yang Ku Nanti, Siti Badriah dengan Video Call Aku, Kania dengan Asem Goyang, Nuri Melani dengan Ku Bahagia, Ovi Sofianti dengan Bahagia Selamanya. Itu dia ya lagu-lagu dangdutnya yang bisa Anda pilih. Anda bisa bergabung nih pendengar dimanapun Anda berada di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Yuk kita mulai kondang yuk bersama Ratu Idola dengan Galau Tinting, Kondang Kontak Dangdut.

0: Oke, Ratu Idola mengawali kebersamaan kita dengan lagunya Galau Tinting, Galau Tingkat Tinggi pendengar. Silakan dipilih lagu-lagu yang ada di playlist kita nih. Ada Lilis Karlina, Api Cemburu, Heidi Diana, Oga Ah, Mirna Wati, Buka Pintu, Hesti Lestari, Bola-Bola Cinta, Balena Yang Ku Nanti, Siti Badriah, Video Call Aku, Kania, Asem Goyang, Nuri Melani, Ku Bahagia, Ovi Sofianti, Dengan Bahagia Selamanya. Kondang, Kontak Dangdut. Halo, Kondang, Kontak Dangdut.
1: Kontak Dangdut.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Oh, Bunda X. Silakan, Bunda X.
1: Ya, tadi itu Api Cemburu. Siapa yang nyanyi?
0: Api Cemburu yang nyanyi itu mana? Ah, terada mu. Oh, ada. Lilis Karlina.
1: Ah, itu buat perempuan yang selalu bikin cemburu itu. Kalau cemburu kita bisa jadi gila. Jadi, jangan bikin cemburu-cemburu. Begitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya kirim salam buat tadi ibu siapa yang di kilo 14, kilo 12 ini. Bu Ana juga salam kompak. Bukan Daniel, nanti kira aku Daniel lagi. Daniel. Hehehe. Ibu Ana selamat siang, salam kompak. Juga buat Natang Baru tuh, Kines di 14. Juga ada ibu Monica di Selawati Kasim. Kasim. Salam kompak selalu. Buat semuanya di Pepapri dan di Kampung Baru Surya. Salam kompak semuanya. Damai selalu. Oke, Bung Danusia, terima kasih.
0: Terima kasih untuk Bung Daix. Bung Daix pilih Lilis Karlina dengan Api Cemburu. Kondang, Kontak Dangdut, selamat siang. Halo, Kondang, Kontak Dangdut.
2: Kondang, Kontak Dangdut, saya hanya request lagunya Siti Badriah. Lagu ini spesial buat semua tanpa terkecuali. Oke, baik.
0: Halo, halo, halo. Tapi sebut nama juga dulu, toh. Sebut nama dulu. Kalau saya tahu Ibu Puja Puswara, tapi kan yang dengar ini kan belum tentu tahu, toh.
2: Terlalu ini sekali.
0: Batar ada, kan sebut nama. Puja yang ada di Bintuni. Kalau saya kan sesu tahu nih, tapi yang dengar ini kan.
2: Iya, begitu. Tuh, jujur ya saya mengantuknya kan, makanya saya cepat masuk sekolah jam tidur tapi
0: oh,
2: tetap
0: begitu.
2: Monitor gitu.
0: Oke, baik.
2: Sudah, lagu ini spesial buat semua sudah tanpa terkecuali.
0: Tadi lagunya
2: buat
0: siapa?
2: Lagi bertugas.
0: Lagunya siapa tadi?
2: Siti Badriah.
0: Siti Badriah, Video Call Aku. Siap, Komandan.
2: Oke, baik. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Ibu Puja yang ada di Bintuni. Ibu Puja pilih lagunya Siti Badriah, Video Call Aku. Sudah ada dua penelpon untuk dua requestan. Api Cemburu dari Lilis Karlina, Siti Badriah dengan Video Call Aku. Tong dengar dulu lagunya, nanti kita masih lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah.

0: Udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.

0: Kita lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut. Masih bersama saya Danusha. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Siti Badriah ya. Video Call Aku dipilih sama Ibu Puja. Tadi juga ada Lilis Karlina, Api Cemburu dipilih sama Bung Daix. Kita ke nomor WhatsApp, sudah ada yang bergabung. Halo Kondang Kontak Dangdut.
1: Halo Kondang Kontak Dangdut, Mas Danu.
0: Halo Ibu
1: apa
0: Ana.
1: Kabar?
0: Kabar baik, silakan.
1: Iya, saya pilih Ku Bahagia.
0: Oke.
1: Iya, biar bahagia terus.
0: Betul.
1: Kayak Mas Danu dong.
0: Insya Allah.
1: Amin. Haruslah, masih muda. Karena tidak bahagia terus nanti ininya apanya itu apa konsernya itu gagal dan.
0: Biasanya sih kalau tidak bahagia terus konser jadi bahagia biasanya gitu.
1: Iya toh, makanya harus bahagia. Iya. Salam-salam Ibu ini Kakak Puja yang baru lewat tadi, terus apa Bung Daek ya.
0: Mm-mm.
1: Terus

0: Pak Deki, terus Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Bang Eri, Kak Boy, Kak Riki, terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Ini Pak Jumadi, terus Pak Pendi, Pak Rete Burete, terus Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Predi, terus semuanya saja aja Mang Danu. Salam kompak selalu buat Mas Danu. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ana. Halo kondang kontak dangdut.
2: Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang. Sama siapa ini?
2: Ibu Monika Dikasih.
1: Ibu Monika muncul lagi. Apa kabar hari ini Ibu Monika Dikasih?
2: Baik-baik saja.
1: Mau pilih lagu yang mana nih Ibu Monika?
2: Aduh, saat ini lagu timur.
1: Ya, lagu timur terada. Ini lagu-lagu dangdut.
2: Lagu apa saja di situ?
1: Ibu Monika, ini ada Hedi Diana, ada Pujudul Ogaa, Mirnawati Buka Pintu, Hesti Lestari. Yang mana? Mirnawati.
2: Iya.
1: Oke.
2: Buka pintu sebelum kita masuk.
1: Oke, mantap. Lanjut, lanjut.
2: Salam salam eh. Ibu Hartini, Ibu Ana, Pak Rete, Ibu Rete, Ibu Bidan Luis, Puja, Pak Otis, Pak Leman. Itu sudah kah?
1: Itu saja?
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Monika yang ada di Kasim. Salam juga buat semua-semuanya yang ada di situ. Selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut. Ini sekarang lagi lagu-lagu dangdut. Jadi sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, tolong dengarkan dulu pilihan lagu dari Ibu Ana tadi. Lagunya Nuri Melani, Kubahagia. Dan barusan ada Ibu Monika di Kasim yang dipilih lagunya Mirnawati dengan Buka Pintu. Kita masih di Kondang Kontak Dangdut.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya makan itu enggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Kita masih di Kondang Kontak dan Ngedut. Anda masih bisa bergabung nih pendengar di 0951324222 atau di 0812386888703. Kita masih punya Heidi Diana dengan Oga A, Hesti Lestari Bola-Bola Cinta, Balena dengan lagunya yang ku nantikan ya, dengan Asem Goyang dan Ovi Sofyanti dengan Bahagia Selamanya. Saya tunggu dua penelpon terakhir untuk dua lagu terakhir ya. Halo Kondang Kontak Dangdut.
1: Kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Nasrun di Sulteng, Bang.
0: Pak Nasrun, silakan pilih lagunya, Pak Nasrun.
1: Ya, lagunya Heidi Diana.
0: Heidi Diana, Oga A. Oke.
1: Iya, ya pertama-tama Bang lagi nyerah bertugas. Saya selalu semua kalau berumah yang sudah melakukan jasa kompak semuanya lah. Tanpa kecuali kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ke penelpon terakhir ini, ada yang bergabung di WhatsApp. Halo, Kondang Kontak Dangdut.
2: Assalamualaikum Kondang Kontak Dangdut.
0: Waalaikumsalam Ibu Hartini, silahkan jadi penelpon terakhir nih, lagunya yang mana?
2: Ya lagunya ikutan Pak Nasrun aja.
0: Ikutan Pak Nasrun, Heidi Diana Oga Ah ya.
2: Ya terus. Ya saya kirim buat Ibu Aida, Ibu Alima, Ibu Suarmi, Mamat Ede, terus Bu Rete, Pak Rete, Ibu Ana tadi yang sudah masuk, Bang Luhut, Ucam, Bu Kusan Luis, Mama Du, Mama Ida, Mama Monika yang ada di Kasim, Pak Effendi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Willy, Pak Widi, Pak Deki, Pak Jeffrey, Pak Jerry, terus buat Pak Effendi, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, terus buat Ibu Ana, Bunda Natalia, Bunda El, Nona Vika. Pokoknya pendengar kita ada bersatu seorang Mas Danu tanpa terkecuali, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Makasih banyak Mas Danu, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Ibu Hartini. Saya coba ke satu penelpon lagi kalau begitu, ini kayaknya masih bisa waktunya ya, satu penelpon lagi. Halo Kondang Kontak Dangdut.
3: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita, Bang Danu.
0: Ibu Natalia, boleh nih Ibu Natalia, tapi kata sudah tidak bisa pilih lagu ya, karena ini lagu terakhir, ini Heidi Diana. Salam-salam saja tidak apa-apa nih.
3: Yang penting salam-salam.
0: Boleh, masih cukup salam waktunya kalau salam-salam.
3: Iya, ada Pak Willy, Pak Effendi, Pak Deki, ada Pak Rete, Ibu Rete, Kak Puja, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Ana, ada Ibu Pendeta, ada juga Bidan Luis, ada siapa lagi, Bang Luhut, Pak Windy, ada juga Bunda Ima, Pak Daif, ada siapa lah, Pak Nasrun, pokoknya semua-semua sudah ya, Bang Danu yang lagi monitor ya. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Bang Danu tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Makasih Bang Danu. Selamat siang Kondang Kontak Dandut.
0: Terima kasih kembali Ibu Natalia jadi penelpon terakhir kita untuk lagu terakhir kita, lagunya Heidi Diana dengan Oga Ah ya. Ini ada chat WhatsApp. Shalom, salam untuk pendengar setia RRI dari keluarga Yongki Usmani, serta salam untuk Kepsta RRI Sorong juga. Terima kasih Pak Yongki, lagi mendengarkan juga ini ya lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Selamat menikmati suasana siangnya. Untuk Sapu Mace, Ibu Haja Nur yang ada di Malibela kilometer 12, juga untuk Sapu Tante, Tante Haya, Om Darwis juga yang rajin mendengarkan Kondang Kontak Dangdut, selamat mendengarkan juga ya. Oke pendengar, sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan Dan ada juga berbagai program siaran lainnya yang nanti juga dapat Anda dengarkan tentunya hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nikmati terus ya pendengar suasana siang jelang sore Anda dengan cuaca kalau di seputaran Klademak cukup cerah saat sekarang ini. Moga-moga di tempat Anda juga saat sekarang ini sedang cerah cuacanya ya, dengan berbagai rencana dan aktivitas Anda pendengar. Kita sudahi kondang kontak dangdut bersama lagunya Hedy Diana dengan Oga A. Kondang kontak dangdut.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Plus Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Yukbet Kubiari. Saudara Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program kerja demi mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor budaya dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Sekda saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat di kantor Gubernur Papua Barat. Dalam sambutannya, Ali Baham Temongmere menilai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama ini telah menjalankan program sesuai mekanisme yang berlaku dan mampu merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar jajaran dinas tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pelayanan.
2: Dengan visi dan misi yang telah dicanangkan dan berusaha mewujudkan selama 6 bulan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat telah melaksanakan program kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan kepemimpinan yang baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat telah merumuskan kebijakan dan menerapkan dengan tepat demi kepentingan masyarakat di Papua Barat. Namun demikian, saya berharap ke depannya Dinas Pariwisata tidak berpuas diri, tetapi dapat terus meningkatkan program kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik ke depannya, khususnya dalam bidang kebudayaan dan pariwisata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
1: Sekda juga memberikan arahan khusus kepada pejabat baru agar mampu mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik sekaligus meningkatkan prestasi organisasi melalui evaluasi dan inovasi. Menurutnya, pejabat yang baru harus mampu bekerja secara objektif, adaptif, dan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dalam memberikan masukan kepada pimpinan. Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat dapat melahirkan kebijakan yang tepat, efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan di daerah.
2: Mungkin nanti bisa dimasuki lagi, khusus surfing itu dirancang dengan baik. Waktu pulang begitu saya lihat yang dari Singapura, yang dari Jepang, no, Pikulopo, Papan itu belum jalan kaki di situ. Karena harus datang tidur di Swiss Bell. Jauh. Padahal seharusnya ada tempat di situ yang mereka bisa naik dan langsung masuk di dalamnya. Tanah-tanah di sana orang punya semua yang kita sewa. Bagaimana kalau Pemda, pemerintah juga punya tanah di situ, dirancang untuk ke depan ada yang kita punya. Ada lokasi di situ yang betul Pemda punya. Kita sewa orang punya baru kita surfing hari itu. Kamu tepuk tangan dulu. Baru lama-lama di sini kita bikin apa?
1: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere juga mendorong pengembangan potensi wisata selancar di Pantai Amban Manokwari agar dapat menjadi destinasi olahraga wisata bertaraf internasional yang mampu menarik wisatawan mancanegara. Dan hal itu disampaikan Ali Baham Temongmere saat memberikan arahan dalam serah terima jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat di kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Ia juga minta agar pengembangan olahraga wisata seperti surfing dan voli pantai yang dinilai lebih efektif karena tidak membutuhkan biaya besar namun mampu mengangkat nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Manokwari mendapat perhatian dalam forum tatap muka Kapolda Papua Barat bersama gabungan organisasi kemasyarakatan se-Papua Barat. Kapolda Papua Barat Alfred Papare menegaskan kepolisian menghormati kebebasan berekspresi masyarakat selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak mengganggu keamanan. Dalam arahannya, Kapolda menyebut film dokumenter merupakan bagian dari ruang penyampaian aspirasi dan kritik sosial yang perlu disikapi secara terbuka dan bijak. Ia mengatakan kepolisian tidak akan bertindak hanya berdasarkan asumsi ataupun kekhawatiran semata tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Kapolda, film Pesta Babi memuat pesan edukasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak pembangunan dalam dan program strategis nasional di Papua. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang dialog, bukan memicu tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3: Yang saya harapkan tuh bagaimana kita nonton, terus kita diskusi, bukan nonton terus kita turun ke jalan, bukan, ya. Tapi kita diskusi apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut. Ya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di Merauke dalam masyarakat kita bisa juga terjadi di kita di Manokwari. Ya. Makanya forum ini saya anggap sangat penting supaya kita bisa membentengi kita. Kalau hal itu ada di sini, sejak ini kita sudah mulai memberikan masukan kepada pemerintah. Kita minta pemerintah untuk kita diskusi kira-kira apa baiknya buat masyarakat di situ.
1: Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung pentingnya menghormati kearifan lokal dan membangun komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap aktivitas di Papua Barat. Lebih lanjut, Kapolda berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Masyarakat adat Kampung Isinebuai, Distrik Rumperpun, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat resmi membuka kembali sasi laut yang telah diberlakukan selama 3 tahun di kawasan Pasir Panjang pada Sabtu 16 Mei 2026. Tradisi adat yang bertujuan menjaga kelestarian laut itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat dari Papua Barat. Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat, Petrus Makmon, menilai tradisi sasi laut menjadi bukti nyata masyarakat adat mampu menjaga ekosistem laut secara turun-temurun. Menurutnya, penutupan sementara kawasan laut dari aktivitas penangkapan ikan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan populasi ikan di wilayah pesisir. Pembukaan sasim yang dilakukan membuktikan jika laut dijaga dengan baik, maka hasilnya juga baik. Ia menyebut, tradisi sasi terus dipertahankan dan dilaksanakan secara bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Rumberpon agar manfaat konservasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Selain menjaga kelestarian lingkungan, Petrus juga menilai kawasan pantai Pasir Panjang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan di Papua Barat. Keindahan pantai dan keberadaan ikan yang mudah terlihat dari bibir pantai dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
4: Sebagai wakil rakyat, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Rumberpon ini untuk terus menjaga, melestarikan sasi ini. Mungkin hari tahun ini di sini, nanti tahun berikut dibuat ke tempat yang lain, jadi tetap dia berputar terus di pulau ini, sehingga apa yang menjadi program tadi, menjadi program untuk para wisata tadi, menjadi daya tarik untuk setiap orang yang mau datang ke sini. Ketika datang ke sini, di pinggir-pinggir pantai saja mereka sudah lihat ikan, berarti pasti mereka akan datang terus ke sini. Dan ini masih buat daya tarik untuk wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan masyarakat. Dan ini dia punya wilayah ini mendukung untuk wisata. Oleh sebab itu, kita sebagai wakil rakyat akan bekerja sama untuk meminta kepada pemerintah untuk menjadi perhatian di sini tempat wisata. Dan kalau bilang depoasi laut cukup bagus di sini, jadi ini menunjang untuk potensi kita punya perikanan laut dan kita punya pariwisata.
1: Dalam kesempatan itu, Petrus Makbon mengatakan DPR Papua Barat siap mendorong perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor wisata dan potensi kelautan di Rumberpon. Ia berharap masyarakat tetap menjaga laut dan lingkungan pesisir agar potensi wisata dan sumber daya laut di daerah tersebut dapat terus berkembang dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Tim Persipegaf mulai memantapkan persiapan jelang keberangkatan ke Yogyakarta untuk mengikuti Piala Presiden Liga 4 Nasional. Manajemen menargetkan pencapaian lebih baik dibanding musim sebelumnya dengan menembus babak 8 besar. Manajer Persipegaf, Januaris Mandacan, mengatakan hasil drawing yang digelar pada 13 Mei 2026 menempatkan Persipegaf bermain di Stadion Bantul, Yogyakarta. Tim dijadwalkan bertolak pada 20 Mei mendatang. Menurutnya, seluruh pemain telah menjalani program latihan sejak beberapa waktu lalu sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi nasional tersebut. Sebanyak 25 pemain akan dibawa ke Yogyakarta bersama tim pelatih dan ofisial dengan total rombongan sekitar 55 orang. Saat ini manajemen masih menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis sebelum keberangkatan. Januaris mengakui musim lalu Persipegaf harus terhenti di babak 32 besar. Namun berdasarkan pengalaman tersebut, dijadikan motivasi bagi tim untuk tampil lebih maksimal pada kompetisi tahun ini dengan target masuk 8 besar.
5: Untuk ke target tim yang pada saat ini kami punya target, kemarin kita gagal di 32 besar. Kalau tahun ini saya punya target dan semua yang terlibat termasuk pemain dan ofisial, mereka sudah siap dan mereka sampaikan bahwa kemarin kita gagal di 32 besar, kalau kali ini kita bisa masuk 18 sampai 8 besar. Itu harapan kami pada saat nanti kita bertanding nanti.
1: Lebih lanjut, ia berharap seluruh pihak dapat mendukung perjuangan Persipegaf membawa nama Pegunungan Arfak dan Papua Barat di level nasional. Selain itu, Januaris juga minta agar kompetisi berjalan profesional tanpa adanya persoalan non-teknis yang dapat merugikan tim. Informasi olahraga dari Persipegaf sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong sore ini. Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini. Tadi telah diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kita masih akan bersama-sama pendengar sampai nanti di pukul 18 edisi Senin 18 Mei 2026. Nanti mau saya hadirkan Beranda Sacita dengan topik garam nipah sinagi. Saya mau informasikan dulu nih pendengar, peringatan dini cuaca Papua Barat Daya pukul 15.05 waktu Indonesia Timur ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 15.35 WIT di Kabupaten Raja Ampat, di Kota Waisai, di Salawati Tengah, Misol Timur, Batanta Selatan, Waigeo Selatan, Teluk Maya Libit, Batanta Utara. Kemudian di Kota Sorong, di Klaurung, Sorong Timur, Malai Simsa, Maladumes, Sorong Manoi, Sorong Utara, di Kabupaten Tamrau, di Sausapor, di Kabupaten Sorong, di Salawati Tengah dan sekitarnya. Dapat juga meluas ke wilayah Kabupaten Sorong di Klayili, Sorong, Mariat, Makbon, Aima, Salawati Selatan, Mayamu, Klaso, Saingkeduk, Kabupaten Tamrau, di Yembun, Morait, Selemkai, Bamusbama, Bikar, di Kabupaten Raja Ampat, di Waigeo Utara, Salawati Barat, Salawati Utara, Miosmansar, Misol Selatan, Misol Utara, Waigeo Timur, Tiplol Maya Libit, Subnin, Misol Barat, Waigeo Barat, Warwar Bomi Kofiau. Kemudian untuk di Kota Sorong, di Sorong Kepulauan, Sorong Kota, Sorong Barat, Sorong dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga nanti di pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Itu dia peringatan dini cuaca Papua Barat Daya. Pendengar, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 15.35 hingga nanti di pukul 18.35 waktu Indonesia Timur.
10: Beranda Astacita.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam, sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pemendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Wah, terima kasih.
2: Bagaimana kabar, Kak Tias?
1: Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena Num bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
2: Iya, betul sekali.
1: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
2: Boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama ready.
1: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
2: Oke. Mari.
1: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
2: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bemper di belakang ini.
1: Oke. Okay.
2: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil pelapa nipah di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
1: Oke,
2: terus kalau dia kuliti habis potong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
1: dipotong-potongnya seperti ini.
2: Iya.
1: Dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
2: serumpun karena juga. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
1: Empuk-empuk
2: gitu
1: ya.
2: Jadi masih serumpun memang.
1: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
2: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
1: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
2: Okay,
1: untuk pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
2: iya,
1: Kak ya. Oke, kita coba lihat nih.
2: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
1: proses.
2: Iya, karena ini ya? Biasa kalau sampai dia lama dia bisa bajamur,
1: berjamur
2: gitu. Setelah jemur kita bakar. Kita prosesnya bakar lagi.
1: Kayak diasapi begitu.
2: Tidak langsung bakar jadi abu.
1: Habis itu
2: ini kita bakarnya di sini, jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
1: Jadi kayak arak begini
2: iya.
1: Ya, hitam begini.
2: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
1: Oke, kita boleh lihat ya lah selanjutnya.
2: Okay.
1: Proses selanjutnya ya.
2: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
1: Kerupuk dari?
2: Itu kerupuk dari sagu.
1: Wow.
2: Terus kita juga bikin teh.
1: Teh yang dari kulit
2: kayu. Ya. Ini tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
1: Garam.
2: Ini garam putih. Yang aslinya ini, originalnya ini.
1: Kalau ini merah?
2: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
1: Wah, ada dari buah merah lagi?
2: Iya, jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
1: Betul, mantap.
2: Selanjutnya, terus setelah itu hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita jualnya B2B.
1: Jadi ini ya?
2: Ini per kilo.
1: Asin kayak garam. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
2: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya, jadi minyak. Memang dia agak ini. Coba deh.
1: Bisa rasa sedikit juga.
2: Oke. Okay. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia garam. Bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga.
1: Oh.
2: Jadi kita coba untuk mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini, yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
1: Oh, ini ya. Oh, ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
2: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaan yang kita...
1: Tepung pisang ada.
2: Iya,
1: Mokaf ini apa?
2: Mokaf itu tepung kasbi.
1: Singkong.
2: Singkong. Ini yang garam.
1: Garam. Ini kan ada keripik sagu.
2: Oh. Tehnya yang lagi kosong.
1: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
2: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
1: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, cuma lebih halus begitu.
2: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu, tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar, abunya itu yang langsung
1: untuk
2: pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakan di papeda. Jadi pengganti garam begitu.
1: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak, ada targetkah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
2: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita ini ceritanya kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah semua tahu
1: yang
2: garamnya
1: punya brand,
2: sudah punya brand sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan tuh bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu, dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
1: Betul.
2: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya, tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok
1: lah,
2: begitu. Jadi kita sekarang, kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo, kita harus standby kayak. Sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
1: Kebanyakan masih dari lokal Sorong Pak atau sampai keluar?
2: Lebih banyak di luar malah.
1: Malah di luar?
2: Iya.
1: Pemasarannya seperti apa? Modelnya seperti apa ini?
2: Kita
1: bisa.
2: Pemasarannya tuh lebih ke selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee. Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
1: Kayak apa tuh jadi?
2: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
1: Oh begitu.
2: Nah, tapi tetap ada kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
1: Oh, tetap ada.
2: Ada sih.
1: Orang punya sendiri lah begitu.
2: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa. Itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak. Kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas. Begitu kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka. Terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya, karena standarnya keluar paling cepat ini.
1: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya? Berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti?
2: Kita hanya masih sampai standar halal.
1: Okay.
2: Kita belum masuk ke BPOM. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya backup ya. Supaya
1: kalau memang betul-betul bisa brand,
2: iya,
1: orang kenal semua.
2: Iya.
1: Justru itu orang cari itu bukan hanya halalnya,
2: iya,
1: gitu, BPOM,
2: iya,
1: kesehatan, dinas kesehatan.
2: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada.
1: Sudah ada.
2: Ini sekarang kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI.
1: Baik.
2: Maksudnya kalau memang kita mau maju ya berani basa-basa satu kali.
1: Gitu. Oke. Okay. Terus apa sih keunggulan dengan dari garam Nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa dong bilang yang
2: garam Himalaya,
1: Himalaya
2: iya,
1: gitu,
2: itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
1: Oke, okay. Orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam dong bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman ya.
2: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah karena dia diolah dari tumbuhan dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita
1: baru ada nih ya.
2: Iya.
1: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kah atau bagaimana?
2: Ada limbah.
1: Terus bagaimana?
2: Limbahnya tuh kayak apa namanya? Biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
1: jadi
2: makan.
1: Jadi tidak ada yang terbuang juga semuanya. Isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
2: cuma
1: tidak bermanfaat.
2: Kita,
1: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
2: Iya.
1: Itu okay.
2: Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket. Harapannya
1: ya,
2: begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim berapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
1: bayangkan lulur
2: bagaimana. Iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih
1: betul,
2: masuk
1: betul,
2: tuh.
1: Betul
2: yang
1: juga.
2: Kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo. Karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu. Karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa
1: betul.
2: Begitu. Tapi kita harapan kalau ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
1: harus ada prosesnya
2: ya,
1: itu memang
2: gitu,
1: harus seperti itu aturannya.
2: Semua orang bisa berbicara begini iya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini begitu? Karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara.
1: Betul. Gitu. Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
2: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya mereka banyak membantu akhirnya kita mulai ini terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri yang memang harus
1: betul.
2: Dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak yang bagus kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
1: Oh iya, luar biasa Ibu Lura satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu ya menjadi brandnya dari Sinagi sendiri ya.
2: Betul.
1: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya.
2: Amin.
1: Punya yang tempat yang besar memadai,
2: amin.
1: Semuanya lengkap dia punya surat bisa bisa go international.
2: Iya, benar.
1: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang kita di Indonesia daerahnya, tapi bisa mendunia.
2: Amin.
1: Sukses luar biasa.
2: Terima kasih
1: sudah menerima kami.
2: Terima kasih.
0: pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya, pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Beranda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
3: Beranda Asta Cita.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama

0: Sorong, sore ini.
1: Luimo Bok, selamat sore untuk yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda pendengar. Tadi Anda telah mendengarkan Branda Asta Cita Garam Nipas Sinagi. Saya juga masih akan menghadirkan beragam musik dan informasi. Nanti di pukul 16.30 ada Jazz Music, di pukul 17 Anda akan kembali mendengarkan Cek Fakta, dan di bagian akhir kebersamaan kita juga masih banyak lagi beragam musik dan informasi yang akan saya hadir untuk Anda. Selamat mengisi, menikmati suasana sore Anda, terutama untuk Anda yang sudah mau pulang kerja, yang sudah selesai beraktivitas saat sekarang ini. Semoga kelar ya berbagai tugas dan pekerjaan Anda, semoga. Tapi kalau misalnya tiap hari tidak ada yang dikerjakan di tempat kerja tapi segala sesuatunya lancar, waduh gaji buta ya, selamat menikmatinya lah kalau begitu ya. Untuk Anda yang baru saja memulai aktivitas Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang lagi santai-santai aja saat sekarang ini, lagi nunggu jam pulang kerja mungkin, karena ya sudah lumayan terselesaikan berbagai tugas dan pekerjaan yang ada di kios-kios juga, yang ada di warung-warung, yang ada di toko-toko kelontongan, di bengkel-bengkel juga ya. Selamat sore se-Papua Barat Daya, atau bahkan di seluruh Indonesia. Nah, mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya ini yang sedang hangat ini pendengar. Lagi-lagi ada anak di bawah umur yang ditangkap diduga terlibat kasus curas. Nah, seperti apa ini informasinya akan saya hadirkan untuk Anda.

Mendengar tepat pukul 1.30 WIT, anggota tim Langpolsek Sorong Barat, Sorbar, berhasil meringkus GM. Ini masih 16 tahun, diduga merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas di kediamannya di Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin 18 Mei 2026 dini hari. Tim Lang berhasil mengungkap kasus ini setelah Gabriela Dwi, 30 tahun, menjadi korban kasus curas tersebut. Membuat laporan polisi, LP, dan kemudian pendengar, adapun kronologis di kejadian itu berawal saat korban sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Tanjung dan setibanya di depan SMP Negeri 5 Suprau, secara tiba-tiba ada dua orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor langsung menyerempet kendaraan korban dan merebut satu unit telepon genggam yang berada di dashboard motor. Dari kejadian itu korban terkejut lalu kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dari motornya. Atas laporan tersebut, pendengar, tim Elang langsung bergerak cepat dan menerima informasi jika pelaku telah kembali ke kediamannya sekitar pukul 00.30 WIT. Di bawah kendali Kapolsek Sorong Barat, AKP Max G. Pigai bersama Kanit Reskrim Ibtu Paulus Elisape Maniagas bersama dengan timnya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dan membawanya untuk diproses lebih lanjut di, dan kemudian GM ini mendekam di jeruji Polsek Sorong Barat. Pendengar, dalam pemeriksaan awal, GM ini didampingi orang tuanya akhirnya mengakui jika telah melakukan aksi penjamretan terhadap seorang warga negara asing asal Argentina di depan SMP Don Bosco Kampung Baru dan pencurian motor di wilayah Sorong Barat. Sementara itu Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siagian juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim Elang Polsek Sorong Barat yang telah bekerja keras, cepat, tanggap, dan profesional dalam mengungkapkan kasus ini. Amri menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan respon cepat terhadap setiap laporan kejahatan jalanan demi memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kota Sorong. Amri juga menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika mengetahui atau melihat tindak kejahatan agar segera menghubungi hotline 110 atau mendatangi langsung kantor polisi terdekat.

Mendengar dua orang pelaku curanmor inisial JJ 19 tahun dan AT 18 tahun ini berhasil ditijuk oleh anggota tim Mangewang Polresta Sorong Kota pada Sabtu 16 Mei lalu. Pengungkapan kasus ini berdasarkan sejumlah laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian, pendengar. Dan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga ada dua laporan pencurian kendaraan bermotor ini ya, pendengar. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, para pelaku ini diketahui menjalankan aksinya dengan modus merampas tas milik korban saat korban sedang berkendara, di mana pelaku kemudian mendekati korban dengan menggunakan kendaraan lalu menarik tas milik korban dengan cara paksa sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Sementara pada kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, para pelaku ini menggunakan modus dengan mematahkan kunci ganda kendaraan dan menyambung kabel kontak motor untuk menghidupkan kendaraan hasil curian. Adapun identitas korban dalam kasus tersebut, masing-masing inisial DA, seorang mahasiswi asal Kabupaten Sorong, ada juga WA, karyawan swasta yang berdomisili di Distrik Sorong Timur, serta DU, seorang karyawan BUMN yang berdomisili di Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Sedangkan identitas para pelaku yang berhasil diamankan yakni JJ alias Abang dan AT alias Galang. Keduanya diketahui berdomisili di Jalan Ampi, Kompleks Kampung Kei, Kota Sorong. Sedang EF, sementara dalam pencarian orang atau DPO dan pihak aparat terus melakukan pengejaran. Dari tangan para pelaku ini, pendengar, tim Mangewang berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone iPhone dan sebilah parang yang digunakan dalam aksi pencurian dengan kekerasan. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 9 unit kendaraan bermotor hasil curian, diantaranya beberapa unit Yamaha Mio M3 berbagai warna, Yamaha X-Ride, Honda Beat Street, Honda Beat biasa, kemudian ada juga Yamaha Mio Sporty dan Yamaha Vino. Pengungkapan kasus ini bermula pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.10 waktu Indonesia Timur saat tim Mangewang yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor ini memperoleh informasi dari agen lapangan terkait keberadaan kedua pelaku di wilayah Kampung Salak, Kota Sorong. Mendapatkan informasi tersebut, tim kemudian segera bergerak cepat melakukan konsolidasi dan arahan pelaksanaan penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga Tan, pendengar. Selanjutnya sekitar pukul 6.20 WIT, tim yang dipimpin Kanit Resmo Polresta Sorong Kota Aibtu Dahlan Ani melakukan pemetaan lokasi serta pengepungan terhadap tempat persembunyian pelaku, pendengar. Dan kemudian juga usai penangkapan, petugas melakukan pengembangan dan juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh pelaku. Selanjutnya pelaku-pelaku bersama barang bukti langsung dibawa juga ini ke Polresta Sorong Kota guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut, pendengar. Dengan keberhasilan pengungkapan kasus ini, Polresta Sorong Kota juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat serta menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan sekitar.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 17 dan kemudian Anda juga akan mendengarkan Cek Fakta. Untuk itu nikmati terus ya suasana sore Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Sorong sore ini.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

0: 하짐! 하짐!
1: 에, 그럼 bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Akun Instagram bangotoy.gg pada Senin 4 Mei 2026 lalu mengunggah video yang menampilkan Jokowi dan Megawati sedang berseteru. Unggahan itu disertai dengan narasi awal mula gesekan Jokowi versi politik viral. Jokowi dijemput Prabowo naik MBG, warga net heboh. Begitu narasinya, pendengar. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, menduga video tersebut merupakan hasil rekayasa AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Untuk memastikannya, Turnback Hoax menganalisis video tersebut menggunakan alat mendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax video Megawati dan Prabowo berseteru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar dan juga pemirsa, di tengah tantangan zaman digitalisasi ini, perempuan dituntut untuk serba bisa dan bisa melakukan banyak hal, melebihi apa yang menjadi tugas dan peran penting mereka sebagai seorang perempuan. Dan kaum perempuan juga dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena bukan hanya sebagai tanggung jawab laki-laki yang adalah kepala keluarga, namun tanggung jawab perempuan juga diharapkan dapat berkontribusi menyokong ekonomi keluarga. Kita bertemu dalam Mozaik Indonesia dengan topik peran perempuan bagi kesejahteraan keluarga. Pendengar RRI Sorong dan juga pemirsa, saat ini saya berada bersama dengan seorang perempuan inspiratif. Ia adalah seorang tenaga medis, namun kesehariannya ia juga seorang pengusaha atau entrepreneur yang bergerak di bidang tanaman hidroponik, bahkan juga sebagai konten kreator. Kita akan mengenal lebih jauh bersama dengan sosok inspiratif berikut ini. Pendengar, saat ini saya sudah bersama-sama dengan sosok inspiratif kita dan kita akan mengenal lebih jauh siapakah beliau ini. Kalau saya sih biasanya menyapa dengan Kame ya, dan sekarang mungkin Kame bisa memperkenalkan diri kira-kira supaya bisa didengar, kemudian juga bisa ditonton oleh semua pendengar dan juga pemirsa Kame.
1: Selamat siang, saya memperkenalkan nama lengkapnya Maria Christy Kay. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Angkatan Laut. Saya sebagai ASN di Lantamal 14. Keseharian saya adalah sebagai perawat dan saya saat ini bertugas di ruangan poli jantung.
0: Itu keseharian beliau. Nah, tapi kenapa sebagai sosok inspiratif, sebagai seorang ASN, beliau ini juga terjun, kalau saya bilang tadi, entrepreneur atau pengusaha ya. Kenapa seperti itu? Karena beliau ini menekuni bidang tanaman yang bisa menghasilkan guna membantu ekonomi keluarga. Yang mungkin Anda bisa lihat di belakang kami dan juga ada di depan kami, ada tanaman hidroponik berupa pok choy dan juga selada. Mengapa bisa tertarik dan terjun untuk menekuni tanaman pok choy atau tanaman hidroponik ini?
1: Oke, terima kasih Kak Noni. Saya mulai tertarik itu waktu awal COVID, kepala rumah sakit saya itu punya program untuk mempergunakan halaman sekitar rumah sakit untuk menanam hidroponik. Namanya Dr. Franz, beliau sekarang sudah pensiun dan berkediaman di Manokwari. Nah, saya terinspirasi dari beliau, jadi sepanjang halaman rumah sakit itu ditanami hidroponik. Lalu dengan adanya motivasi dari Dr. Franz, saya dengan suami berdua kita ngobrol, bagaimana kalau kita punya halaman rumah yang begitu besar, daripada kosong saja, mari kita pergunakan untuk membuat hidroponik ini. Dan dari mulai COVID, maka berkembang sampai sekarang. Seperti itu kan, Noni.
0: Jadi, itu belajar dari mana sampai bisa menekuni? Kan istilahnya, kalau mau dibilang tanaman ini kelihatannya bisa kita nikmati dengan enak, dengan mudah. Tapi ternyata perawatannya, terus kemudian cara menanamnya itu kayaknya butuh kasih sayang dan lain sebagainya. Begitu.
1: Ya, seperti apa nih, sekali kan, Noni. Jadi, tanaman ini, dia tidak seperti tanaman-tanaman yang lain. Dia sedikit manja. Manja dengan cuaca, manja dengan air. Apabila airnya suhunya panas, dia akan rusak. Suhunya tidak bagus. Taruhlah iklim kita di Kota Sorong ini kan selalu berubah-berubah. Yeah. Jadi kadang saya mengalami gagal panen. Jadi tidak seperti semua ini yang harus bagus. Dalam setahun saya pasti bisa mengalami 1-2 kali gagal panen. Karena dengan cuaca Sorong yang berubah-berubah. Dan saya belajar itu, saya melihat dari YouTube.
0: Oh, YouTube. Ya. Sebagai inspirasinya ya?
1: Ya, saya melihat dari YouTube. Tapi saya banyak baca di buku, saya searching dan saya lihat bagaimana cara pembibitan, bibit yang bagaimana yang saya harus pilih, dan nutrisi mana yang baik yang harus saya pakai. Jadi saya belajar full itu dari YouTube.
0: Dari YouTube awalnya. Siap. Ya. Terus kemudian berapa modal usaha yang dibutuhkan untuk pertama kali mengelola tanaman hidroponik baik selada maupun juga pok choy ini, Kame?
1: Kalau soal modal, awalnya saya tidak punya modal yang begitu banyak. Hanya saya karena punya dasar halaman sudah luas, Kemudian saya sendiri punya ini yang dibilang scaffolding, biasanya dipakai untuk pembangunan, steger untuk pembangunan. Ya kami punya, ada usaha tambahan dari suami.
0: Iya.
1: Jadi kami pakai untuk sebagai dia punya
0: penyangga ya?
1: Ini penyangga. Terus dengan pipa ini semua kita browsing semua dari internet, dan ini semua adalah karya dari suami. Jadi karena kita suami bisa membantu saya membantu suami, jadi kita tidak mengeluarkan modal yang sangat besar, dan awalnya hanya sekecil saja, dan dia bertambah terus.
0: Untuk pembibitannya dapat dari mana ini?
1: Untuk pembibitannya itu saya beli dari Tokopedia, saya pesan online bibitnya. Kadang kalau ada berangkat tugas ke luar ke Jakarta, saya pesan dari Bandung.
0: Gitu. Jadi masih dari luar ya untuk bibitnya sendiri ya. Luar. Kalau untuk di Sorong sini, apakah dengan mudah bisa didapatkan untuk pembibitnya?
1: Sekarang sih bisa, cuman harganya jauh lebih mahal. Dia dua kali lipat harganya.
0: Terus kira-kira ini dari pada saat penanaman, pembibitan ya, ini butuh proses berapa lama hingga panen ini kami?
1: Oke, dari mulai saya pembibitan awal, menyemai, menggunakan bahan dasar yaitu rockwool, saya menyemai selama 2 malam.
0: Okay.
1: Setelah 2 malam dari kecambah dari bibit itu akan pecah. Setelah pecah saya menjemur di bawah sinar matahari. Setelah sinar matahari dia akan bertumbuh dengan aliran air. Hari ketiga, hari keempat mulai muncul 2-3 daun. Nah makanya di sana itu ada saya punya talam peremajaan. Jadi talam peremajaan setelah dia sudah berumur 2 minggu saya akan pindah ke talang pembesaran. Karena talang peremajaan mempunyai jarak lubang tanam itu yang berbeda.
0: Beda dengan yang
1: lubang besar. Pembesaran. Jadi talang peremajaan dia sedikit dekat dan pembesaran dia harus lebih jauh supaya pertumbuhan akar satu tanaman ke tanaman yang lain tidak saling berkaitan.
0: Ya. Jadi beda yang untuk peremajaan dan juga pada saat di pembesaran ya, itu prosesnya. Terus kemudian apakah setelah proses ini pada saat membutuhkan waktu berapa lama nih untuk proses panennya sendiri?
1: Kalau panen, kalau selada ini membutuhkan waktu 40 hari.
0: 40 hari.
1: Iya, dari mulai pembibitan sampai panen.
0: Nah, kalau sudah panen itu biasanya dipasarkan kemana nih kami?
1: Saya biasa pasarkan ke Saga supermarket. Ada juga yang orang datang beli di rumah.
0: Iya.
1: Ya kebanyakan saya kasih masuk ke Saga supermarket sampai
0: jadi
1: saat ini.
0: Jadi sudah berlangganan
1: sudah.
0: Ya? Itu hitungannya dihitung per kilo atau gimana?
1: Dihitungnya per kilo.
0: Kalau untuk kami sendiri jualnya per kilo, kalau untuk pok choy berapa, untuk seladanya berapa?
1: Kalau untuk pok choy itu 1 kilonya 45.000, kalau selada 60.000.
0: 60.000,
1: iya.
0: Apa yang membedakan hidroponik dari kami ini dengan hidroponik-hidroponik yang lain mungkin?
1: Kalau hidroponik yang lain kan di Sorong sini tidak banyak. Hidroponik yang saya punya di halaman rumah. Kalau yang saya lihat ada beberapa teman itu mereka terpisah dari rumah. Jadi karena di dalam rumah saya punya waktu lebih banyak untuk mengurus hidroponik ini dengan baik.
0: Dari hasil hidroponik ini apa saja yang sudah dihasilkan untuk membantu perekonomian keluarga nih?
1: Dari hasil hidroponik ini sebenarnya saya sudah bisa membantu menyekolahkan anak saya yang di luar negeri sebagai lulusan kedokteran. Sekarang dia sudah lulus dan sudah bekerja di Jakarta. Selain itu ya tidak banyak keluar uang untuk beli sayur karena kita juga makan dari rumah gitu.
0: Baik, dan kemudian bagaimana cara membagi waktu sih kami bersama dengan kesibukan yang ada, terus kemudian mengurus ada beberapa usaha-usaha lainnya dengan tanaman hidroponik yang katanya tadi manja, itu seperti apa?
1: Kalau membagi waktu, sebenarnya hidroponik ini dia tidak terlalu harus dilihat terus-menerus. Yang penting, setiap hari sebelum saya ke kantor itu saya harus memeriksa bak air.
0: Itu rutinitas?
1: Rutinitas harus lihat dan tiap pagi saya harus mengukur. Apalagi kalau curah hujan, ada bak yang bagian talang sini bak air saya kan langsung dengan langit. Jadi kalau hujan nanti suhu nutrisi dalam bak itu akan berubah. Jadi tiap hari saya harus mengukur. Karena kalau tanaman sudah besar begini dia punya jumlah nutrisi harus 850 sampai 900. Kalau masuk air hujan, dia akan berturun sampai 500. Dan kalau dia udah 500, dia akan mempengaruhi pertumbuhan sayur ini.
0: Oh ya, begitu ya. Baik, dan ini untuk mempromosikan usaha-usaha dari kami, terutama hidroponik ini, dan cara-cara apa nih biasanya? Ini ternyata sebagai content creator juga nih. Iya. Viral juga ternyata ya.
2: Sudah FYP.
0: Iya, betul. FYP juga.
1: Iya. Ya, saya kalau untuk mempromosikan, saya live.
0: Di sosmed ya?
1: Ya, saya live di sosmed, saya posting di status. Jadi dengan itu ya mempromosikan saya punya sayur-sayur ini.
0: Nah, ini topiknya kita itu bagaimana keberadaan perempuan itu bisa menyokong ekonomi keluarga atau berperan aktif dalam kesejahteraan keluarga. Menurut kami sendiri, bagaimana peran perempuan sebetulnya di tengah-tengah keluarga untuk bisa menyokong ekonomi keluarga?
1: Oke. Kalau peran perempuan, sebenarnya saya sebagai perempuan, saya mengambil posisi saya sebagai ibu, sebagai pekerja di kantor, sebagai ASN. Sebenarnya kita harus tidak boleh bermalas-malasan. Di saat kita bekerja, apalagi dibantu oleh suami, kita harus tetap semangat. Ada halaman yang luas kita harus pergunakan untuk menanam, bukan cuma hidroponik, mungkin tanaman yang di pot-pot juga bisa. Dengan seperti itu kan ya kita bisa mengirit uang belanja, dan kita bisa mempergunakan waktu kita. Kalau sudah sibuk dengan kegiatan kayak begini, kita tidak punya banyak waktu di luar, tidak ada bergosip-gosip, nggak ada. Karena kita punya waktu semua sudah habis, yang kita pakai di kantor dan kita pakai di rumah untuk melihat tanaman. Penting sekali peran perempuan dalam membantu ekonomi keluarga. Selain itu, kita bisa menyekolahkan anak, kita bisa menabung untuk hari tua, dan selebihnya kita bisa sedikit bergaya, apalagi kita sebagai ibu-ibu
0: ya. Okay. Baik, dan yang terakhir kami, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh ibu atau kaum perempuan?
1: Yang mau saya sampaikan bagi kaum perempuan, tetap harus semangat mendukung suami untuk ekonomi keluarga. Tidak usah malu, tidak usah malas-malasan, karena dengan malas-malasan kita tidak bisa berkarya, kita tidak bisa punya apa-apa. Tetapi kalau kita dengan rajin, kita dengan semangat, ada kemauan untuk bekerja, semua jalan itu pasti terbuka.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Mai untuk waktunya bersama dengan kami, dan juga untuk Anda pemirsa. Demikianlah hasil obrolan kami bersama dengan kami, seorang ASN dan juga sebagai seorang perempuan inspiratif untuk kita semua. Dan ini adalah bukti bahwa perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga semata, tetapi perempuan juga sebagai penopang ekonomi keluarga. Dan inilah yang dinamakan kesetaraan gender.
3: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras, dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
4: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
5: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
3: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
6: Besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
7: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
6: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
7: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
6: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
7: Santai, besok tuh mama pasti suka.
6: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. lembut, manisnya pas, dan perhiasan juga cantik.
7: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
6: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, torang pesan di UMKM lokal saja sudah.
7: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Torang beli, torang bantu ekonomi lokal.

0: Sorong Sore Ini.
1: Mendengar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih Anda masih mendengarkan Sorong Sore Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dengan saya Danusyah, dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita, hingga usai nanti di pukul 18, edisi Senin 18 Mei 2026. Loyo Mobok, selamat sore untuk yang baru saja mendengarkan, dan yang masih setia mendengarkan, terima kasih ya, dengan kesetiaan Anda. Sore ini, pendengar gelap, kota kita tercinta mendung, sempat hujan bokar tadi, tapi kalau di seputaran Klademak sudah lumayan reda, hanya hujan gerimis-gerimis saja. Apakah hujannya nanti akan berlanjut?

Yo, tapi kalau berdasarkan peringatan dini perakiraan cuaca Papua Barat Daya, kondisi cuaca seperti ini nanti sampai di pukul 18.30 pendengar ya. Selanjutnya nanti seperti apa? Mungkin nanti bisa kami update lagi nih informasi peringatan dini perakiraan cuaca di wilayah Papua Barat Daya nih pendengar. Dan di bagian akhir kebersamaan kita juga saya masih punya beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan. Anda yang mungkin juga mau bagi-bagi informasi boleh nih, apalagi untuk Anda yang lagi mobile dong, yang lagi dalam perjalanan, apalagi saat dalam perjalanan nih ada kondisi-kondisi terkini yang bisa Anda sharing, penting untuk diinformasikan, boleh nih pendengar Anda bagikan ya di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703 ya. Jadi saya nantikan. Cuaca kayak begini juga tidak lain dan tidak bukan, pasti banyak yang juga berpikir enaknya makan yang panas-panas, enaknya minum yang hangat-hangat, dan masing-masing orang biasanya memang punya minuman-minuman favorit lah dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Teh, kopi, apalagi wedang jahe dan banyak lagi lah ya mungkin minuman favorit Anda. Tapi kalau kita berbicara mengenai minum kopi pendengar, ini saya punya informasi mengenai waktu terbaik minum kopi agar tetap sehat begitu ya. Tentu saja sekarang ini minum kopi juga sudah menjadi kebiasaan. Bahkan setelah bangun tidur begitu ya, yang langsung dicari itu biasanya juga kopi. Padahal pada pagi hari tubuh juga akan secara alami memproduksi hormon kortisol yang sebenarnya membantu untuk memberikan rasa segar dan waspada. Dan jika minum kopi terlalu pagi juga pendengar, efek kafein ini bisa menjadi kurang optimal ya, dan justru akan membuat tubuh kita ini jadi kebal terhadap kopi. Jadi waktu yang tepat untuk minum kopi itu sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur, di mana kadar kortisol kita nih mulai menurun dan tubuh benar-benar membutuhkan energi nih pendengar. Nah, kira-kira seperti apa informasinya nanti selengkapnya juga akan saya hadirkan untuk Anda. Saya mau putarkan dulu nih lagu mancanegara dari London Peak dengan Falling in Love at Coffee Shop.

Pendengar, bagaimana dengan ngopi di waktu siang? Jadi kalau waktu siang hingga menjelang sore, ini juga sering dianggap sebagai waktu yang ideal untuk minum kopi. Karena rentang waktu inilah energi dalam tubuh ini mulai menurun. Minum kopi pada rentang waktu pukul 10 hingga pukul 14 bisa membantu meningkatkan fokus dan membangkitkan energi. Jadi cocok ya untuk menemani waktu bekerja atau belajar Anda. Namun meski demikian, juga perlu nih mengatur jumlah kopi yang Anda minum. Jadi jangan minum kopi berlebihan, karena itu bisa membuat jantung Anda berdebar dan rasa tidak nyaman di perut. Sebaliknya, minum kopi di sore hari dan malam hari sebaiknya dihindari, terutama bagi Anda yang sensitif terhadap kafein. Kafein yang masuk dalam tubuh ini biasanya akan mengganggu jam tidur Anda dan mengurangi kualitas tidur. Kurang tidur akibat kafein juga bisa berdampak buruk terhadap kesehatan pendengar. Dan jika Anda terpaksa meminum kopi di sore hari, sebaiknya pilih kopi dengan kadar kafein yang rendah ya. Dan tentu saja banyaklah pilihan alternatifnya. Jadi selain waktu, cara minum kopi juga berpengaruh ya pendengar. Minum kopi saat perut kosong ini juga dapat memicu rasa tidak nyaman pada lambung bagi sebagian orang. Akan lebih baik nih jika kopi itu diminum setelah makan ringan. Mengurangi tambahan gula dan creamer yang berlebihan ini juga bisa membantu menjaga manfaat kopi yang Anda konsumsi tetap maksimal.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, penggunaan sarung tangan plastik saat makan kini mulai sering terlihat di berbagai tempat makan. Banyak orang menganggap cara tersebut tuh higienis, padahal kebersihan tidak hanya ditentukan oleh penggunaan sarung tangan, tetapi juga cara pemakaiannya. Jadi menurut Food and Drug Administration, sarung tangan plastik tetap bisa nih menjadi media penyebaran kuman jika digunakan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu atau dipakai terlalu lama tanpa diganti. Nah, kondisi ini justru dapat meningkatkan risiko kontaminasi pada makanan. Selain masalah kebersihan, penggunaan sarung tangan plastik juga dinilai memiliki risiko lain. Beberapa penelitian luar negeri menyebutkan adanya kemungkinan perpindahan zat kimia tertentu dari plastik ke makanan, terutama saat digunakan untuk makanan yang panas atau berminyak nih pendengar. Karena itu, penggunaan sarung tangan plastik ini harus memperhatikan standar keamanan food grade-nya. Para ahli menilai mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan ini tetap menjadi cara paling sederhana dan efektif untuk menjaga kebersihan. Selain lebih aman nih pendengar, kebiasaan tersebut juga membantu mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai yang dapat berdampak pada lingkungan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa nih, sampai di sini kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong edisi Senin 18 Mei 2026. Di bagian akhir kebersamaan kita ini dihiasi dengan turunnya hujan. Kalau tadi saya informasikan di seputaran Klademak sudah mulai mereda, hanya hujan gerimis saja. Ini hujannya kembali deras lagi nih pendengar nampaknya ya. Oke, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan saat sekarang ini mungkin harus lebih santai saja perjalanannya, mengingat banyak genangan air di jalan begitu ya saat sekarang ini ya, dengan turunnya hujan. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti pendengar di pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan nanti Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami diikuti juga nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Insya Allah besok kita ketemu lagi nih pendengar di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur tentunya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini pendengar. Dengarkan terus, nikmati terus suasana hari-hari Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumobok, selamat sore. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Ya, peringatan tengah kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami untuk Anda menantikan beduk dan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukadiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Ya, Komisi Minoran Muslimat kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan satu dua, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah. Dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua.
Masya Allah. Bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majelis ilmu, Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah, sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Di era digital. Ana, mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
2: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan mama pu harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Kenapa? Kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah mendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 diantaranya, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Barat Daya dilantik. Hakim Adat LMA Tehit berperan tangani konflik masyarakat. Bersama saya Dwi Widyastuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Maria Jitmau resmi dilantik sebagai Wakil Ketua 3 DPR Papua Barat Daya, sisa masa jabatan 2024-2029.
1: Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat dan Papua Barat Daya Dr. Wayan Karya mengambil sumpah janji Maria Jitmau sebagai Wakil Ketua 3 DPR Papua Barat Daya sisa masa jabatan 2024-2029. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPR Papua Barat Daya di Rilich Panorama Hotel. Maria Jitmau dilantik sebagai unsur pimpinan DPR Papua Barat Daya mewakili anggota DPR Jalur Pengangkatan atau Otonomi Khusus. Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Agrim selaku pimpinan rapat paripurna istimewa mengatakan pelantikan Wakil Ketua 3 bukan sekedar kebutuhan administratif dan politik, tetapi juga amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua.
2: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat Daya, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Saudari Maria Jitmau Eskom yang pada hari ini telah resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji sebagai pimpinan DPR Papua Barat Daya melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

0: upaya menjaga maruf kepada DPR, kuat pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang aspiratif, adil, berpihak kepada kepentingan rakyat.
1: Ortiz Agrim berharap Wakil Ketua 3 yang baru dilantik dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal demi kepentingan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terbentuk sejak tahun 2022, Hakim Adat LMA Tehit berperan tangani konflik masyarakat. Berikut laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
3: Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Suku Tehit di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki hakim adat yang berperan untuk menangani berbagai konflik masyarakat. Ketua LMA Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Altius Yetesia, kepada RRI menyampaikan LMA Tehit telah membentuk hakim adat sejak tahun 2022. Hakim adat atau peradilan adat ini berperan untuk menyelesaikan segala persoalan masyarakat adat. Hakim adat yang terdiri atas para tokoh masyarakat adat ini memiliki peran untuk memediasi dan mendamaikan persoalan masyarakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Termasuk di dalamnya penyelesaian hukum adat seperti denda adat turut diputuskan oleh hakim adat atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.
4: Kami dari Lembaga Masyarakat Adat, TEHIT, kita sudah kurang lebih ada sekitar 3 menjelang 4 tahun sudah menggagas yang disebut dengan peradilan adat atau hakim adat. Dari tahun 2022 dalam rangka untuk penyelesaian masalah-masalah perdata adat dan pidana adat. Jadi ada namanya kita restorasi justice itu. Kita menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat adat. Ada perkelahian di kampung. Pembunuhan juga itu diatasi dulu oleh peradilan adat. Bayar-membayar itu kan bagian daripada peradilan adat. Nah, setelah itu kita masuk peradilan negara. Naik sidang dan selanjutnya mendapat putusan. Jadi tugas hakim adat itu adalah dia sebagai tokoh masyarakat yang dipercayakan untuk dapat menangani persoalan-persoalan perdata dan pidana adat. Perdata adat itu seperti halnya denda-denda adat. Ya, masalah-masalah sosial yang terjadi antara anak-anak muda, perselingkuhan, kemudian saling caci maki atau pencemaran nama baik, atau saling tuduh-menuduh, ya itu kita selesaikan cara ranah adat itu. Nah, setelah proses adat dilakukan, korban masih membutuhkan pengakuan secara hukum positif, ya dibawa ke polisi. Tapi kalau selagi proses itu bisa diselesaikan di level itu, maka dianggaplah selesai. Jadi peradilan adat adalah peradilan pendamai yang sanksi adatnya adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dan ini kita tidak bisa hilangkan. Karena dalam Batantum Undang 45 pasal 18B menjelaskan bahwa negara mengakui hak-hak adat.
3: Altius Tesia menjelaskan pembentukan hakim adat ini pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya di pasal 51 ayat 1. Di situ dijabarkan bahwa peradilan adat sebagai peradilan pendamai di lingkungan masyarakat adat. Peraturan ini pun ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau tekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak sejak usia dini.
5: Badan Kerjasama Organisasi Wanita Papua Barat Daya bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar sosialisasi dan edukasi perlindungan perempuan dan anak di SMA Negeri 3 Kota Sorong. Kegiatan sosialisasi digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan menyasar usia mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Badan Kerjasama Wanita Provinsi Papua Barat Daya yang aktif menginisiasi kegiatan sosialisasi, edukasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya kegiatan tersebut sangat penting karena bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pelajar tentang pentingnya menjaga hak-hak perempuan dan anak serta meningkatkan kesadaran terhadap berbagai bentuk kekerasan. Menurut Ahmad Nasrau, perempuan memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda Papua menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan produktif. Oleh sebab itu, perempuan harus mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang layak. Dia menegaskan bahwa anak-anak merupakan aset masa depan bangsa dan Papua Barat Daya. Karena itu, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Ahmad Nasrau berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat, khususnya perempuan dan anak, memiliki keberanian untuk speak up terhadap berbagai tindakan kekerasan yang mereka alami.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya zero tolerance terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, karena perempuan ini adalah kelompok yang amat rentan, padahal mereka ini ada di barisan terdepan dalam mendidik generasi muda, mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif di tanah Papua. Nah, kalau mereka mendapatkan tindak kejahatan, tidak aman, bagaimana dia bisa mendidik generasi muda kita?
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Sorong, Natali Lapik, mengapresiasi kegiatan yang sejalan dengan program pencegahan perundungan yang saat ini tengah digalakkan di lingkungan pendidikan.
7: Selaku pimpinan sekolah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa kegiatan kaum ibu ini dilaksanakan di sekolah saya. Dan itu sangat paralel dengan anti-anti perundungan yang sekarang lagi giat-giatnya digalakkan. Jadi intinya saya berterima kasih sekali bahwa kegiatan sangat positif sekali.
5: Natali menilai kegiatan tersebut mampu memberikan edukasi dan membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Dari Sorong, Papua Barat, Randy Mahdika melaporkan RRI Tersmudar untuk Indonesia.
2: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi ESDM Papua Barat Daya memfasilitasi pelatihan hospitality pencari kerja OAP ke Yogyakarta. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
8: Dalam upaya akselerasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM di sektor pariwisata, terkhususnya perhotelan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan Yayasan Ratu Gapuraning Samudra LPK RDM Yogyakarta melaksanakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang perhotelan. Acara pembukaan yang berlangsung di Yogyakarta ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya, Kepala Dinas Naker Trans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, jajaran pengurus Yayasan Ratu Gapuraning Samudra RGS dan LPK Reina Desners RDM Yogyakarta, serta para instruktur ahli di bidang hospitality. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya Suroso SIPMA menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan perhotelan dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah tersertifikasi dan pengalaman. Diharapkan dapat menghadirkan standar pelayanan perhotelan kelas dunia ke daerah. Lebih lanjut, Suroso menekankan harapan agar para peserta pelatihan perhotelan ini dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor perhotelan di Sorong dan sekitarnya. Perwakilan pengurus Yayasan RGS melalui LPK RDM Yogyakarta, Yohana Ika, menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk memberikan pendampingan intensif. Yogyakarta sebagai salah satu kota pariwisata utama di Indonesia, diharapkan dapat menjadi laboratorium belajar yang efektif bagi para peserta sebelum mereka kembali dan mengabdi di daerah asal. Dalam kesempatan tersebut berkenaan memberikan sambutan Kepala Dinas Naker Trans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Arianto Wibowo SH M.Hum, yang intinya menyambut baik dan mendukung kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Naker Trans SDM dan LPK yang ada di Yogyakarta. Program pelatihan ini diikuti oleh 16 orang yang seluruhnya orang asli Papua OAP. Pelatihan ini dilaksanakan selama 14 hari, dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai departemen inti perhotelan seperti front office, housekeeping, hingga food and beverage service. Selain keterampilan teknis, para peserta juga dibekali dengan penguatan karakter atau soft skills dan pemahaman mengenai standar operasional prosedur SOP perhotelan modern. Di akhir pelatihan akan dilakukan sertifikasi oleh BNSP sehingga setiap peserta bisa memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menekan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja terampil, tetapi juga memperkuat daya saing industri pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga destinasi yang ramah dan profesional bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Apel pagi Wali Kota Sorong kembali ingatkan ASN soal disiplin. Laporan Husni Laing.
9: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim pimpin apel pagi rutin di lingkup pemerintah Kota Sorong. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota kembali mengingatkan tentang kedisiplinan bagi aparatur sipil negara ASN. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan ASN sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota menyebutkan, kendati setiap minggu diingatkan soal disiplin, namun jika kesadaran diri bagi setiap ASN tidak ada, maka berpengaruh pada pelayanan.
10: Jadi pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan karena minggu lalu saya sudah menyampaikan mengenai kedisiplinan. Ya, walaupun tiap minggu kita sampaikan kalau memang kesadaran diri yang kurang, ya susah juga. Jadi saya berharap ya kita sama-sama harus menyadari bahwa kita ini ASN memang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu harus menjaga, harus disiplin, masuk kantor.
9: Apel pagi yang dilaksanakan pemerintah Kota Sorong sebagai komitmen dalam menjaga disiplin ASN serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Turisme Udara untuk Indonesia.
2: Bupati Raja Ampat lantik serentak 112 kepala kampung. Laporan Padli Ramdan.
11: Bupati Raja Ampat, Oridiko Iriano Burda melantik dan mengukuhkan sebanyak 112 kepala kampung di lapangan apel kantor Bupati Senin 18 Mei 2026. Pelantikan dilakukan kepada kepala kampung hasil pemilihan serentak Desember 2025 lalu. Sementara pengukuhan dilakukan kepada kepala kampung yang diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi 8 tahun. Pelantikan kepala kampung berdasarkan SK Bupati Nomor 2.100.3.2 /40/SKBRA/5/2026 tentang penetapan kepala kampung terpilih masa jabatan 2026-2034. Jumlah kepala kampung yang dilantik sebanyak 35 orang. Sementara pengukuhan kepala kampung berdasarkan SK Bupati nomor 100.3.1/41/SKBRA/5/2026. Perpanjangan masa jabatan kepala kampung periode 2019-2025 diperpanjang untuk 2 tahun ke depan sebanyak 68 orang. Kepala kampung masa jabatan 2018-2024 sebanyak 6 orang dan kepala kampung periode 2020-2026 sebanyak 3 orang. Bupati Raja Ampat mengucapkan selamat kepada seluruh kepala kampung yang telah resmi dilantik dan dikukuhkan. Para kepala kampung adalah ujung tombak pemerintahan sekaligus pemimpin pertama yang disentuh langsung oleh masyarakat. Jabatan kepala kampung, kata Bupati, bukan sebuah kehormatan untuk dinikmati, melainkan sebuah beban yang harus dipikul dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Kepala kampung juga diminta mendekatkan diri kepada masyarakat dengan selalu turun ke bawah, duduk bersama warga, dan mendengarkan keluh kesah mereka.
12: Sumpah dan janji yang baru saja, saudara-saudara ucapkan, bukan sekedar rangkaian kata-kata, itu adalah kontrak suci antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan masyarakat, dan dengan negara yang memberikan amanah kepada saudara. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan senantiasa mendukung, membimbing dan mengawal saudara dalam menjalankan tugas. Pintu kami terbuka lebar untuk setiap konsultasi, koordinasi dan kerjasama yang diperlukan demi kemajuan seluruh kampung di kabupaten yang kita cintai ini.
11: Pelantikan kepala kampung ini juga dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Wakil Ketua 3 DPRK Badarudin Mayalibit, Komandan Kodim 1805 Letkol Syahrul Usman, Ketua PKK, Ketua GOW, sejumlah anggota Dewan serta pimpinan OPD. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sorong Selatan mendorong pembentukan karakter anak sejak usia dini. Berikut laporan Rido Nukuhali.
13: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mendorong pembentukan karakter anak sejak dini melalui kegiatan seminar parenting dan pendidikan karakter anak. Kegiatan tersebut dipusatkan di TK Negeri Keyen binaan DWP. Ketua DWP Sorong Selatan Sri Rahayu Wamafma melalui Sekretaris DWP Dewi Nurul Chatimah mengatakan parenting dan pendidikan karakter anak merupakan hal yang sangat penting dan relevan dengan kondisi saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat, dibutuhkan perhatian dan kerjasama antara orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dewi menyampaikan melalui seminar yang diselenggarakan para orang tua, pendidik, dan anggota Dharma Wanita dapat memperoleh wawasan dan pengalaman baru mengenai pola pengasuhan yang positif dan efektif dalam membangun generasi yang cerdas dan berkarakter.
14: Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat peran keluarga sebagai tempat pertama dalam membentuk karakter anak-anak kita. Mari kita didik anak-anak dengan kasih sayang, keteladanan, dan perhatian, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, berakal, serta mampu menjadi kebanggaan keluarga, daerah, dan bangsa.
13: Sementara itu, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sorong Selatan, Johan Henry Kokorule mengatakan, masa depan daerah terletak pada cara mendidik dan membentuk karakter anak yang dimulai sejak dini. Sebab anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga pembangunan di daerah. Johan melanjutkan, di era perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, tantangan dalam mendidik anak semakin besar. Anak-anak tidak hanya membutuhkan pendidikan akademik, namun membutuhkan pembinaan karakter, moral, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, serta nilai-nilai keagamaan dan budaya.
15: Yang keluar adalah sekolah pertama bagi anak. Rumah adalah guru pertama yang akan menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan anak di rumah akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter mereka di masa depan.
13: Johan mengungkapkan pemerintah terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan karakter bagi anak usia dini. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari pembentukan karakter yang kuat. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kita ikuti berita olahraga Radio Republik Indonesia Sorong. Indonesia Taekwondo Fan Papua Barat Daya sukses mengharumkan nama daerah usai meraih juara umum 1 pada ajang Jepara Open Taekwondo National Championship 2026.
1: Indonesia Taekwondo Fan atau ITF Papua Barat Daya sukses mengharumkan nama daerah usai meraih juara umum 1 pada ajang Jepara Open Taekwondo National Championship 2026 antar sekolah dan pelajar yang berlangsung di Gedung Wanita Jepara, Jawa Tengah. Kontingen ITF Papua Barat Daya tampil dominan dengan troyan 18 medali emas, 9 medali perak, dan 7 medali perunggu dari berbagai nomor pertandingan yang diikuti. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Aman Nasrau, usai memimpin apel ASN Pemprov, menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping yang telah bekerja keras membawa nama Papua Barat Daya hingga menjadi juara umum nasional.
16: Selamat untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim ofisial, pelatih, pendamping yang telah bekerja keras mengawal anak-anak kita dalam kejuaraan Taekwondo mewakili Provinsi Papua Barat Daya, dan alhamdulillah mereka kembali dengan membawa sebuah kebanggaan, kehormatan dengan mendapatkan gelar sebagai juara satu. Ini tentu sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan, walaupun kita provinsi baru, tetapi menunjukkan bahwa potensi pembinaan, potensi atlet kita, anak-anak kita punya kemampuan luar biasa, tinggal pembinaannya harus terus ditingkatkan. Jadi kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah berhasil mengharumkan nama Provinsi Papua Barat Daya. Tentu ke depan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya semakin meningkatkan pembinaan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, sehingga prestasi yang terbaik ini bisa berkembang lagi pada cabang-cabang atlet.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Daya, Bernardus Asmuruf, menegaskan pemerintah daerah siap meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya taekwondo, melalui penguatan organisasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

undang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

Ya, dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini resmi mendeklarasikan status Public Health Emergency of International Concern atau darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional terkait lonjakan kasus Ebola di Afrika. Dan hingga saat ini, otoritas kesehatan di Republik Demokrat Kongo dan Uganda tengah berjuang keras mengendalikan wabah yang sejauh ini telah mencatat 246 kasus suspek dan 88 kematian. Ya, wabah ini awalnya bermula dari Provinsi Ituri, DRC Demokrat Kongo, bagian timur ya, namun kini telah meluas ke wilayah lain, bahkan menyeberang ke negara tetangga Uganda. Langkah tegas diambil oleh WHO pada hari Minggu dengan mendesak adanya upaya global yang kuat ini guna membatasi penyebaran penyakit mematikan ini. Iya, apa itu virus Ebola? Ebola ini adalah penyakit yang sangat menular ya pendengar, dan sering kali berakibat fatal. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai jenis virus yang sebagian besar berasosiasi dengan kelelawar buah, dan infeksinya kerap memicu demam berdarah virus. Dan sejak pertama kali muncul pada tahun 1976, lebih dari 40 wabah Ebola telah didokumentasikan di seluruh dunia. Dan bagi Kongo, ini merupakan wabah Ebola yang ke-17 kalinya terjadi di negara tersebut. Ya, itulah ya, untuk di mana virus ini menular antar manusia melalui cairan tubuh seperti muntah, darah, dan air mani atau sperma ya. Gejala awal yang dialami pasien ini meliputi demam, kelelahan, nyeri otot, dan sakit kepala. Gejala tersebut kemudian diikuti dengan muntah, diare, ruam, serta pendarahan internal dan eksternal. Dan penyakit ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi, ini dikatakan mencapai 50%. Dan secara ilmiah ini terdapat 4 jenis atau strain virus Ebola dikatakan, dan WHO mengkonfirmasi bahwa wabah terbaru saat ini disebabkan oleh virus strain Bundibugyo. Ya, strain ini tergolong sangat langka karena di dunia ini tercatat baru menghadapi 2 wabah serupa sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 dan 2012. Itulah ya pendengar, ya semoga saja bisa cepat teratasi sehingga tidak menyebar ke negara lain, sehingga tidak menjadi wabah dunia ya. Semoga cepat teratasi dan tidak menyebar. Jaga selalu kesehatan pastinya ya pendengar, dan apalagi mungkin ini dari binatang-binatang yang ini terutama pada kelelawar yang dikatakan ya, untuk penyebaran utama dari kelelawar buah yang menyebarkan virus ini.

0: Ya, dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Bukan Salah Takdir.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Hah? Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: Berarti ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: Takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling.
3: Maling.
2: Mana orangnya?
1: Mana orangnya? Bu, lari, Bu.
0: Iya.
3: Maling.
0: Ayo kita lari, ayo.
3: Maling.
1: Ayo, Bu, cepet, Bu.
0: Ibu capek, ayah.

0: Wah, malingnya kita, bro.
1: Maaf, Bu. Ayah harus membuat Ibu ikut melakukan ini. Cepat lari, Bu. Sebelum...
2: Ayah? Ayah? Ayah? Tolong. Tolong suamiku meninggal. Tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah? Gak usah ditolongin.
2: Orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Betul, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
2: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Halah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exwit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat ini resmi menarik dua merek jamur Enoki dari pasaran ya. Di mana kebijakan ini diambil setelah ditemukannya potensi kontaminasi bakteri Listeria monocytogenes pada produk tersebut. Nah, dan berdasarkan laporan resmi FDA, penarikan ini dilakukan setelah sampel produk jamur Enoki terkait menunjukkan hasil positif mengandung bakteri Listeria. Nah, dan masyarakat di sana ini diimbau untuk memeriksa persediaan makanan mereka dan segera membuang atau mengembalikan produk jika menemukan jamur Enoki dengan ciri-ciri tersebut ke toko tempat pembelian untuk mendapat pengembalian dana gitu ya di Amerika ya. Ya, dan produk jamur Enoki yang terdampak dijual dalam kemasan kantong plastik berukuran 150 gram. Ini dilansir dari Eating Well, di mana ada detail dua merek jamur Enoki yang masuk dalam daftar penarikan ini di Amerika. Pendengar, ada jamur Enoki Aiki, Aiki Enoki Mushrooms memiliki kode produk UI775 di sana ya, dan jamur Enoki HH Fresh Trading. Nah, ya, itulah dua merek jamur Enoki yang ditarik di Amerika Serikat. Nah, di mana kontaminasi bakteri Listeria tidak boleh disepelekan, dikatakan infeksi bakteri ini dikenal secara medis sebagai listeriosis. Nah, dapat memicu gangguan kesehatan yang serius bahkan fatal bagi kelompok rentan. Dan juga kelompok yang paling beresiko tinggi mengalami komplikasi parah akibat infeksi ini meliputi ibu hamil, orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, lansia di atas usia 65 tahun, dan anak-anak usia dini. Itulah ya pendengar, di mana gejala klinis dari infeksi listeriosis yang merupakan yang perlu diwaspadai antara lain sakit kepala, leher kaku, kebingungan, kehilangan keseimbangan hingga kejang-kejang ya. Dan jika seseorang mengalami gejala-gejala tersebut setelah mengkonsumsi jamur Enoki yang masuk dalam daftar penarikan, nah FDA ini menyarankan untuk segera menghubungi penyedia layanan kesehatan atau dokter terdekat. Itulah ya pendengar ya. Dan ini kejadian di Amerika. Dua merek jamur Enoki yang ditarik dari pasaran.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya sampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga, perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, Pak. Solarnya naik kok. Nah, itu pengaruh beras menggiling beras itu. Jadi aku masih harga beras itu naik juga. Kalau dalam gitarannya itu paling 1.000, kan 100.000. Kalau harga bakar itu lumayan nih, Pak. Kayak misalnya 10.000, 20.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi lebihnya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normalnya.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Siapa Pak sekarang Pak?
12: Sekarang nurun banyak loh yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, report Pak harganya Pak?
12: Itu aja. Tapi tidak ada yang naik.
7: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, Bu?
13: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa ada?
13: BRI. Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan. Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
15: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
14: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
17: Ya, sehari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musib dini Buya Gus Rijal Gajah mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur. Oh, ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
18: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
17: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatudarain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111 waktu. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan EIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
20: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
19: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini banyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

0: 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He lost it all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to it.

tampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi.

0: Sorong Malam Ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Cuaca sudah kembali kondusif ya setelah hujan. Dan juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan saat ini, hati-hati saja di jalan. Sambil memonitor siaran kami, kami hadirkan selanjutnya lagu-lagu daerah dari Sumatera dalam pesona lagu budaya Indonesia.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan saatnya menemani Anda di Ruang Rindu di hari ini, hari Senin ya, 18 Mei 2026. Lagu-lagu Indonesia era... Ya, Indonesia dan mancanegara era 60-an kami hadirkan untuk Anda. Dan saya terima dulu pengontak pertama saya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, lagi bersiap-siap ya.
1: Hai. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Atur posisi dulu Kak.
1: Ulala, apa kabar?
0: Baik-baik saja ya. Bagaimana dibintuni?
1: Oke lah kalau gitu. Mm-hmm. Dibintuni ini sangat baik. Oh, cuacanya syukur. Cukup mm-hmm. mendukung.
0: Oh, bagus ya di sini.
1: Cerah selalu. Lagu apa Kak?
0: Oh iya betul. Ini ada Bob Tutupoli dengan Kerinduan, ada Pranajaya dengan Rindu Lukisan, ada Los Morenos dengan Marlina, ada Titi Puspa dengan Minah Gadis Dusun, Teti Kadi dengan Pulau Seribu, ada Dusty Springfield dengan You Don't Have to Say, ada lagu Indonesia sudah. Kak?
1: Bob Tutupoli kayak itu.
0: Bob Tutupoli, ya oke. Lanjut.
1: Biar tidak mau tapi yang mau bikin bagaimana sudah ada di list yang kong-kong ikut sak.
0: Begitulah ya.
1: Lagi ini sama salam buat pertama-pertama bakal dia lagi bertugas, sukses selalu. Semoga bahagia, salam manis, salam sayang dari saya untuk dirimu.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Dan pulang hati-hati sampai di rumah.
0: Amin.
1: Selanjut salam ya, sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, Pak Nasrun, Pak Rete, Ibu Rete, Ibu Ida, Ibu Farida, Ibu Wigati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Pandi Yudhistira di Lampung, buat Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Riki, juga buat Kakak Boy di Dom, juga buat ini apa Feni Mututi di Jalan Baru Salam Manis, buat Ibu, siapa sih yang di
0: siapa?
1: ingat. Nanti saya sudah jangan pikir terlalu lama kepala sakit.
0: Itu dia.
1: Oke lah, buat semua-semuanya sudah ya, buat Ibu Hartini, Bu Ana juga salam manis serta semuanya. Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas. Yep. Dadah, bye-bye
0: juga, terima kasih atas gabungannya. Pengontak pertama saya, Puja ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam. Iya, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Iya, dengan ibu siapa di mana?
2: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida. Halo, Ibu Farida, silahkan. Lagu-lagu yang ada di list. Ini ada
2: yang
0: Prana.
2: Yang Indo.
0: Pranajaya dengan Rindu Lukisan, ada Los Morenos dengan Marlina.
2: Rindu Lukisan.
0: Baik. Siap.
2: Dari siapa tadi ya?
0: Pranajaya dan Nina Kirana.
2: Oh iya. Tadi Bu Ana yang barusan lewat ya?
0: Puja.
2: Oh Puja. Iya. Oh ya, salam buat Puja. Kata Puja salam manis. Jadi salam manis balik ya. Buat Puja, ada Mama Ima, ada Bunda Er, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bu Kartika di Singa Raja, Bu Ana, ada Bu Hartini, ada Mama Indah, ada Ibu Bidan Luis, Cigurian Jakarta, ada Ayu di Masa di sana, ada Ibu, apa ibu-ibunya, oh ada Mama Do, ada Oma Cio, ada Bu Rete Parete, ada Pak Willy, Pak Nasrun, ada Pak Junaedi, Pak Ramadan, Kang Ahmad Irwan, ada apa lagi ya? Oh, ada Bang Luhut, ada Putra Tenga, ada Marcel, Bang Lehi. Untuk semua-semuanya ya, yang lagi pantau di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memberi lewat lagu, salam manis untuk yang bertugas.
0: Iya.
2: Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Ibu Farida. Salam kompak selalu pastinya ya. Oke, saya coba terima lagi penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Berbagi Rindu Memang Rindu Aku, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Oke. Lagu-lagunya, ya. Oke, saya bacakan dulu. Sudah tahu list lagunya?
3: Saya baru monitor.
0: Oh iya. Oke, ini ada Los Morenos dengan Marlina, ada Titi Puspa dengan Minah Gadis Dusun, ada Titi Kadi dengan
3: Titi Puspa.
0: Titi Puspa. Mm-mm. Siap. Silakan.
3: Oke. Okay. Mm-hmm. Buat Bu Ana ya, terus juga ada Pria Jakarta. Bu Farida, Kak Asrun, Pak Widi di Tokyo, Pak Widi Yu. Bang Leman juga, dan semua-semuanya menemani terperangkat dari Sorong. Sangat maaf untuk semuanya, dan selamat mendengarkan bahagia bersama keluarga. Tentunya selalu sehat juga dalam jalan-jalan tugas. Terima kasih dan selamat malam.
0: Iya, Aike, terima kasih juga atas gabungannya buat Ayu di Maluku Tengah ya. Wah, salam kompak selalu ya untuk pendengar di Maluku Tengah. Dan saya hadirkan saja pendengar lagu yang sudah di request dan masih tentunya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan 324222 dan di 08 12 38 68 8703. Saya masih nantikan gabungan Anda. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Deki.
0: Pak Deki, oke. Saya bacakan list lagunya. Ini ada Los Morenos dengan Marlina, Teti Kadi dengan Pulau Seribu, ada Dusty Springfield dengan You Don't Have to Say You Love Me, ada apa?
1: Itu barat yang
0: terkenal. Oh ya, oke, lagu barat ini. Siap.
1: Semua pendengar Pro 1 RI, tolong khusus di malam hari ini. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih atas gabungannya Pak Deki malam hari ini. Dan saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Mbak Dwi.
0: Iya,
2: ya, aku pengen hati ini dengerin. Teti Kadi aja, Mbak.
0: Teti Kadi, siap.
2: Awalnya dingin-dingin ini, Mbak Dwi.
0: Betul ya, habis hujan
2: ini
0: ya.
2: Ini sudah ambil di kamar ini.
0: Oh ya, sudah siap-siap.
2: Lagu saya kirim buat Ibu Ana, terus yang punya pintunya ini tadi, buat Pak Lulu, Pak Rite, Pak Rite, Bukit dan Luis, Mama Do, Mama Ika, Ibu Monika di Kasim, terus buat Bukit dan Luis, Ibu Farida tadi, terus Bunda Natalia, Bunda El, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buda, Pak Willy, Pak Widi di Tokyo, Pak Leman di Lampung, Pak Andi, Bang Andi di Batam, buat Bang Rahman, buat Bang Luwet, Bu Ikati. Pokoknya pendengar CDI perusahaan Sorong tanpa terkecuali, khususnya yang selalu gabungan di acara Orang Indonesia kundang maupun Ruang Rindu malam ini. Selamat malam semuanya, semoga semua pada sihat-sihat selalu.
0: Terima kasih. Iya.
2: Jangan lupa untuk sayang saya buat ibu mama.
0: Iya, siap. Sama-sama.
2: Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas gabungannya ya buat Ibu Hartini yang baru saja lewat. Dan selamat bersiap-siap ya untuk tidur malam ya. Buat Ibu Hartini yang udah siap-siap di atas ranjang nih. Saya terima lagi 324222 dan 08 12 38 68 8703. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu berbagi rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Iya, biasa, Nasrun.
0: Oh, Pak Nasrun. Silahkan Pak Nasrun.
3: Lagu Indonesia yang pertama saja, Mbak.
0: Oh iya, siap.
3: Nah, yang pertama-tama Mbak dengar saya bertugas. Saya berarti ini tadi ya. Malam, ada Mbak Ima, Bung Lehman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Oti, Ibu Ana, ada Ima Surya, Pak Widi, ada di Jakarta, ada di Bok, ada Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, kepada Yudi Sultan, semuanya tambah kecil kembali. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Nasrun ya. Salam kompak selalu buat pendengar di Sulteng juga. Dan kalau gitu saya hadirkan saja pendengar lagi yang sudah di request. Selamat malam buat semuanya yang mau sudah mau beranjak beristirahat juga ya. Selamat beristirahat. Ini dia lagu yang sudah di request dari Dusty Springfield.

0: Ruang Rindu malam hari ini masih menemani Anda pendengar 324-222 dan 0812-8668-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Daniel Daeksualun.
0: Daniel Daeksualun. Okay. Lagu-lagunya perlu saya bacakan? Sudah tahu?
1: Bisa.
0: Ada Apartheid Child dengan It's 5 o'clock, ada Paul Moriat dengan Love is Blue, ada Eddie Gormi dengan Blame It on the Bossa Nova, ada The Cordates dengan Mr. Sandman.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Kayaknya request lagu jam 11 saja catat, bisa kan?
0: Itu bukan tempat request ya, silahkan request di sini dengan list yang ada.
1: Coba ulang, saya kurang tangkap ini, ulang coba.
0: Iya, ada judulnya saja, ada It's 5 o'clock, ada Love is Blue, ada Blame It on the Bossa Nova, dan Mr. Sandman.
1: Love is blue.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ini sangat indah tuh. Dan salam buat semuanya dan anak-anaknya Pompet Siti Pabri dan Kampung Baru Surya. Juga ada ibu yang di bandara selama tidak masuk, Ibu Maida, selamat malam. Buat yang di Cilo, Ibu Ana bersama keluarganya. Dan Mama Do. Dan mama-mama semua yang mungkin lagi menit malam ini. Begitu. Mbak Dwi.
0: Yap. Terima kasih juga atas gabungannya buat Daniel Daeksualun ya. Malam hari ini 324-222 dan 0812-3868-8703. Selamat malam saja untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat malam hari ini. Ya, di Sorong mungkin malam hari ini cuaca cukup sejuk ya, sehabis hujan. Ya, jadi biasanya tuh gerah panas ya, tapi ini udara mungkin cukup sejuk. Selamat menikmati istirahat Anda yang nyaman, jadi tidak kepanasan lagi ya. Mungkin juga Anda yang sudah bersiap-siap di atas ranjang sambil memonitor siaran program Mas Satum Sorong saat ini ya. Dan besok hari Selasa, dengan segala persiapan yang telah dilakukan juga mungkin sedari malam ini agar tidak juga mungkin

0: tidak terlalu sibuk ya di keesokan paginya, mungkin Anda sudah menyicilnya dari saat malam sekarang. Apa saja yang Anda perlukan di esok hari, apalagi pagi-pagi Anda harus pergi pagi-pagi ke tempat aktivitas ya, pastinya kita perlu persiapan yang lebih baik lagi. Saya terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan pendatang baru ini, Mbak, dengan Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, Tajudin di Minahasa. Wow, Ico, salam kompak pastinya ya, yang jauh di sana. Oke. Okay.
1: Iya, salam kenal dengan Mbak Jatim.
0: Dengan Dwi.
1: Oh, Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau request lagu?
1: Oke. Okay.
0: Salam-salam?
1: Dipilihin aja.
0: Dipilihin aja. Oke, okay, siap.
1: Iya, salamnya buat semua aja. Ini baru perdana gabung di Sorong,
0: iya,
1: Mbak.
0: Iya, selamat bergabung pastinya. Salam kenal ya.
1: Iya, di WhatsApp juga bisa, bisa telepon juga ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Tapi kalau di WhatsApp bisa telepon apa cuma di segmen pertama aja, Mbak?
0: Gimana?
1: Di WhatsApp bisa telepon juga apa di segmen pertama aja, enggak ya?
0: Tidak, bisa. Bisa di telepon.
1: Buat Mbak Dwi selamat bertugas. Besok berarti siaran siang apa gimana?
0: Iya, betul.
1: Oh, salam kenal, terima kasih. Sampai ketemu lagi, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Terima kasih atas gabungannya ya. Dan silakan pendengar 324222 dan 0812-3868-6703. Masih saya menantikan gabungan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu era 60-an ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga dengan Bapak siapa di mana?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Oh, di Manado ya. Halo, salam kenal Bung Benijo. Baru pertama kayaknya saya menyapa ya. Kayaknya bergabung balik. Ya.
2: Mungkin ya. Dengan Bunda siapa ini, Dan?
0: Dengan Dwi yang bertugas.
2: Oh, Dwi ya. Iya. Oh, mungkin perdana-perdana baru iya. Kali ini juga ya. Ketemu Mbak Dwi ya.
0: Iya. Silakan.
2: Ya, Mbak, lagu-lagu apa yang mau turun nih, Mbak Dwi?
0: Iya, ini ada Aphrodite's Child dengan It's 5 O'Clock. Ada A.D. Gormy dengan Blame It on the Bossa Nova dengan, dan ada The Chordates dengan Mr. Sandman.
2: Mr. apa itu?
0: Sandman. Sandman.
2: Nah, itu jauh Mr. Sandman.
0: Okay.
2: Apa Sandman?
0: Sandman.
2: Nah, itu jauh Mr. itu. Oke, okay, Mbak Dwi yang tugas,
0: iya.
2: Kita semangatnya, saya berkati, sama keluarga, salam sehat, kita menyapa, ada Ibu Ana di Sorong, apa kabar Ibu Ana? Ibu Ana, so gabung?
0: Belum,
2: ayo gabung Ibu Ana, ini orang Manado, so gabung, tuang rumah belum gabung, ada Pak Andi di Batam juga ya, Pak Andi di Batam, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Ibu Farida di Palu, ada juga Bung Jul di Bau-Bau, Bung Ucan juga, ada Purnama Sari di Mandar, Sulawesi Barat, ada Rani di Ternate, ada Mas Widi Made ya, di Tokyo, Jepang juga ya, salam kompak selalu tentunya, terus ada siapa lagi ya, yang di Sorong, Bung Leman di Lampung, Cikuria, Jakarta, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat Mbak Dwi, terima kasih,
0: iya.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga buat Bung Benijo atas gabungannya malam hari ini di Ruang Rindu ya. Dan saya hadirkan saja kalau begitu lagi yang sudah di request. Ini dia, Love is Blue.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Iya, pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 malam hari ini ya, di suasana malam di Sorong, dan di mana saja berada Anda. Dan saya terima lagi pengontak di ruang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang
0: selamat
1: Rindu.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Pak Widi di Tokyo.
0: Pak Widi di Tokyo. Halo, Pak Widi, silahkan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya ngikutan aja kan, oh, udah ya. Waktu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Oke, okay, ya. Iya, di menit-menit terakhir.
1: Salam-salam dulu sedikit.
0: Silahkan,
1: ya.
0: Silakan Pak Widi.
1: Iya, ya. Salamnya buat Bu Parida di Palu, Bung Minijo, Ayu Masuk di Maluku Tengah, Bu Kartika, Ayu, kemudian ada Bu Ana, Viola, Bang Luhus, Bu Hartini, Bu Ida, Pak Deki, dan kesemuanya ya. Dengan bahas siapa?
0: Dengan Dwi.
1: Ri.
0: Dwi.
1: Mari.
0: Iya.
1: Ya, Dwi ya. Oh, iya. Mbak Dwi ya. Lama enggak dengar suaranya ya. Selamat bertugas, iya. Mbak Dwi.
0: Terima
1: sampai
0: kasih.
1: Jumpa. Makasih.
0: Iya, terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Widi di Tokyo ya. Oke, silakan 324-222 dan 08-12-38-68-8703 ya, di menit-menit terakhir kebersamaan kita. Karena sudah tidak ada yang bergabung, terima kasih yang sudah bergabung juga ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga kita jumpa lagi tentunya di Ruang Rindu setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, satu lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda. Dan selain ini saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Dan masih terus menemani Anda bersama RRI Program 1 hingga pukul 12 malam nanti.

pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

Ya benar, sampai di sini saya menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Senin 18 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar, dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Danusya. Saya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali nanti dengan rangkaian lagu rohani Kristen, kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan Mutiara Pagi Kristen bersama Siska Fani Gerungan, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sorong, dengan tema tentang kesabaran. Anda juga nanti dapat mendengarkan berita Sorong Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga pendengar Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9. Anda juga nanti dapat mendengarkan dan bergabung dalam sesi opini publik dan Sorong menyapa pendengar diantaranya di pukul 7.30 dan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan pendengar, berikut ini akan saya hadirkan lagu rohani Kristen yang dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Kristen dengan judul tentang kesabaran bersama Siska Fani Gerungan, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sorong.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Siska Fani Gerungan. Saya penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Saya pagi hari ini sangat super sukacita dapat menyapa di Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan lagu pujian.

Pendengar yang diberkati Tuhan, terima kasih masih bersama dengan saya, Siska Fani Gerungan di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sorong. Pagi ini kita akan membaca kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang terus menolong dan memberkati hidup kami. Hari-hari hidup kami penyertaan Tuhan sempurna. Saat ini, pagi ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Sehat kuat kami nikmati. Sebelum itu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman sebelum kami melangkah di hari yang kau anugerahkan. Berkati kami semua lewat kebenaran firman. Berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap dengar firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan baca kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan Yesus di saat pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kesabaran, yang adalah karakter yang berharga yang harus bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang sabar bukanlah hal yang mudah. Saya katakan menjadi pribadi yang sabar bukanlah hal yang mudah. Tetapi pasti bisa kita lakukan. Kesabaran adalah salah satu karakter yang penting yang menentukan kesuksesan seseorang. Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, kesabaran adalah salah satu karakter yang sangat penting yang menentukan kesuksesan seseorang. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki kesabaran bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Sekali lagi saya katakan, bagi kita orang yang percaya, memiliki sebuah kesabaran bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Karena kesabaran adalah bagian dari buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dalam Amsal 16 ayat 32 berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Setiap orang yang sabar akan menghadapi banyak proses. Oleh sebab itu, kita orang yang percaya dituntut untuk mempunyai sifat atau karakter kesabaran. Karena dalam kesabaran, yang pertama adalah kunci keberhasilan. Jika kita perhatikan orang-orang yang sukses dalam hidup ini, saya percaya mereka memiliki kesabaran. Tetapi ada juga orang yang ingin sukses tetapi tidak mau melewati proses yang panjang. Mereka ingin mendapatkan kesuksesan dengan cara yang instan, tidak mau bersabar atau tidak mau bertekun. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bertetangga atau dalam keluarga kita, saudara kita, ada banyak yang sukses, ada banyak yang berhasil. Tapi coba kita tanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak menghadapi persoalan hidup? Apakah mereka tidak menghadapi tantangan, pergumulan? Saya yakin mereka pasti mengatakan bahwa ada banyak sekali hal yang mereka lewati. Tetapi kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka sabar. Tanpa kesabaran, tidak mungkin mereka sukses. Seorang anak sekolah, ketika dia ingin naik dari kelas 1 ke kelas 2, atau ke jenjang berikutnya, pasti dia melewati ujian. Seorang mahasiswa pun ketika ingin dia mendapatkan gelar, dia harus melewati ujian. Bahkan lebih banyak proses yang harus dilewati. Begitu juga seorang petani, ketika dia menunggu hasil panen setelah ia menabur benih, ada banyak hal yang harus dia
lakukan. Ada banyak proses-proses sehingga dia mendapatkan hasilnya dengan baik. Begitu juga kehidupan kita. Keberhasilan itu tidak datang semalam, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi melalui proses yang panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Yang kedua, kesabaran dalam iman atau kesabaran menanti waktu Tuhan. Seringkali kita ingin jawaban doa kita datang secepat kilat, atau dalam hati kita ingin Tuhan segera menolong. Ketika kita berdoa, jawaban Tuhan itu harus saat itu juga. Tetapi saya mau katakan bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita harus belajar untuk bersabar dalam menanti jawaban Tuhan. Kesabaran itu juga berarti bahwa kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Saat kita menghadapi masalah, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Saya percaya kita semua mampu melewati. Contoh dalam kebenaran firman Allah, ketika Abraham menunggu janji Tuhan tentang keturunan, apakah 1 tahun Abraham langsung mendapatkan janji itu? Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, baru janji Tuhan itu terrealisasi dalam kehidupan Abraham. Karena Abraham itu sabar, bertekun, maka janji Tuhan itu ada dalam kehidupan, tergenapi dalam kehidupan Abraham. Yang kedua, Yusuf. Yusuf harus mengalami banyak penderitaan sebelum menjadi penguasa di Mesir. Tetapi dia tetap bersabar dalam pengharapan, dan pada akhirnya menikmati buah daripada kesabarannya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesabaran itu sulit, tetapi hasilnya sangat manis. Ketika kita belajar sabar, maka kita tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Ketika kita belajar sabar, maka kita lebih mengandalkan Tuhan. Ketika kita belajar sabar, maka kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ketika kita belajar sabar, maka kita akan menikmati hasil yang maksimal, karena kita melewati atau melalui proses dengan baik. Kesabaran melindungi kita dari banyak hal yang merugikan diri kita sendiri. Seseorang yang tidak sabar bisa mudah menyerah, mengambil keputusan yang salah, kehilangan kesempatan yang besar yang telah Tuhan sediakan. Tetapi orang yang sabar akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan indah dalam hidupnya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap bersabar, karena bersabar itu hasilnya pasti manis. Dan pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan dalam hidup. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit. Kita mungkin menghadapi tantangan dalam pekerjaan, menghadapi tantangan dalam studi, keluarga, bahkan pelayanan. Namun saat ini saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Tuhan melihat setiap usaha dan ketekunan kita. Jika kita tetap setia, pada waktunya kita akan menikmati buah yang manis dari kesabaran itu. Lihat kebenaran firman Allah dalam Roma 12 ayat 12 yang telah kita baca. Kita tetap bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat kebenaran firman Allah ini mengajarkan bahwa kita harus tetap bersabar supaya kita mendapatkan hasil yang manis dari buah kesabaran kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kita harus tetap menunggu janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami telah dibekali oleh kebenaran firman Allah. Mengajarkan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Mengajarkan kami saat ini bahwa kami harus bersabar dalam setiap proses-proses hidup kami. Karena ketika kami sabar Tuhan, kami akan menikmati hasil yang baik yang telah Kau siapkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Berkati kebenaran firman, berkati semua pendengar yang telah mendengar kebenaran firman. Pagi hari ini kami berdoa, berkati program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia seluruh. Tuhan berkati sehingga program ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Pimpinan RRI Sorong, semua staf penyiar, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka semua dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih untuk kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi RRI Sorong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagam pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar Anda masih akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong pagi ini edisi Selasa 19 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tetapi juga ada pengakuan terhadap hak-hak perorangan. Nah, karena itu mekanisme-mekanisme yang ditentukan oleh hukum adat terhadap konflik-konflik itu bisa diselesaikan.
2: Kelompok yang amat rentan, padahal mereka ini ada di barisan terdepan dalam mendidik generasi muda, mendidik anak-anak kita.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Aktas meresmikan 2025 pos bantuan hukum di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat khususnya kelompok kurang mampu.
1: Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Aktas meresmikan 2025 pos bantuan hukum pos bakum di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian upaya untuk memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat khususnya kelompok kurang mampu. Kegiatan peresmian pos bantuan hukum kampung kelurahan dan pembukaan pelatihan paralegal di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya digelar di Hotel Aston Kota Sorong Senin siang. Dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Wakropinda Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat serta pejabat Kementerian Hukum Republik Indonesia. Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa peresmian pos bakum bukanlah akhir dari pekerjaan pemerintah melainkan sebuah langkah awal untuk memperkuat layanan hukum di tanah Papua. Ia menjelaskan bahwa mekanisme hukum adat di Papua selama ini telah menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Pengakuan terhadap hak ulayat maupun hak-hak perorangan telah berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional. Menurutnya pos bakum hadir untuk melengkapi mekanisme tersebut terutama apabila suatu perkara harus berlanjut ke proses pengadilan. Saat ini terdapat 6 lembaga bantuan hukum LBH di Provinsi Papua Barat Daya yang telah mendapat dukungan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat kurang mampu. Dr. Supratman Andi Aktas meminta pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya ikut berperan aktif dalam memperluas ketersediaan lembaga bantuan hukum agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Ia meyakinkan pendekatan restoratif justice dan keadilan restoratif akan menjadi solusi utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum di masyarakat.
2: Seluruh tanah Papua, saya sampaikan, ini bukan barang yang baru. Papua memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa baik di dalam komunitas masyarakat adat, satu komunitas masyarakat adat, maupun lintas masyarakat adat yang lain, itu sudah ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu. Sebagaimana halnya yang saya sampaikan bahwa sekalipun di Papua itu pengakuan terhadap hak ulayat yang terkait dengan pertanahan itu kan diakui secara baik oleh negara maupun siapapun ya. Tetapi juga ada pengakuan terhadap hak-hak perorangan. Nah, karena itu mekanisme-mekanisme yang ditentukan oleh hukum adat terhadap konflik-konflik itu bisa diselesaikan.
1: Menteri Hukum Republik Indonesia berharap dengan keberadaan pos bakum dapat menjadi sarana efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat, dari Nimadika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terbentuk sejak tahun 2022, Hakim Adat LMA Tehit berperan tangani konflik masyarakat. Berikut laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
3: Lembaga Masyarakat Adat atau LMA suku Tehit di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki hakim adat yang berperan untuk menangani berbagai konflik masyarakat. Ketua LMA Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Altius Yetesia, kepada RRI menyampaikan LMA Tehit telah membentuk hakim adat sejak tahun 2022. Hakim adat atau peradilan adat ini berperan untuk menyelesaikan segala persoalan masyarakat adat. Hakim adat yang terdiri atas para tokoh masyarakat adat ini memiliki peran untuk memediasi dan mendamaikan persoalan masyarakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Termasuk di dalamnya penyelesaian hukum adat seperti denda adat turut diputuskan oleh hakim adat atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.
4: Kami dari Lembaga Masyarakat Adat, TEHIT, kita sudah kurang lebih ada sekitar 3-4 tahun sudah menggagas yang disebut dengan peradilan adat atau hakim adat dari tahun 2022 dalam rangka untuk penyelesaian masalah-masalah perdata adat dan pidana adat. Jadi ada namanya kita restorasi justice itu. Kita menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat adat. Ada perkelahian di kampung. Pembunuhan juga itu diatasi dulu oleh peradilan adat. Bayar-membayar itu kan bagian dari peradilan adat. Nah, setelah itu kita masuk peradilan negara. Naik sidang dan selanjutnya mendapat putusan. Jadi tugas hakim adat itu adalah dia sebagai tokoh masyarakat yang dipercayakan untuk dapat menangani persoalan-persoalan perdata dan pidana adat. Perdata adat itu seperti halnya denda-denda adat, ya, masalah-masalah sosial yang terjadi antara anak-anak muda, perselingkuhan, kemudian saling caci maki atau pencemaran nama baik, atau saling tuduh-menuduh, ya, itu kita selesaikan cara ranah adat itu. Nah, setelah proses adat dilakukan, korban masih membutuhkan pengakuan secara hukum positif, ya dibawa ke polisi. Tapi kalau selagi proses itu bisa diselesaikan di level itu, maka dianggaplah selesai. Jadi peradilan adat adalah peradilan pendamai yang sanksi adatnya adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dan ini kita tidak bisa hilangkan. Karena dalam batang tubuh Undang-Undang 45 pasal 18B menjelaskan bahwa negara mengakui hak-hak adat.
3: Altius Tesia menjelaskan pembentukan hakim adat ini pun telah diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, khususnya di pasal 51 ayat 1. Di situ dijabarkan bahwa peradilan adat sebagai peradilan pendamai di lingkungan masyarakat adat. Peraturan ini pun ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau tekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak sejak usia dini.
1: Badan Kerjasama Organisasi Wanita Papua Barat Daya bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar sosialisasi dan edukasi perlindungan perempuan dan anak di SMA Negeri 3 Kota Sorong. Kegiatan sosialisasi digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan menyasar usia mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Badan Kerjasama Wanita Provinsi Papua Barat Daya yang aktif menginisiasi kegiatan sosialisasi, edukasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya kegiatan tersebut sangat penting karena bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pelajar tentang pentingnya menjaga hak-hak perempuan dan anak serta meningkatkan kesadaran terhadap berbagai bentuk kekerasan. Menurut Ahmad Nasrau, perempuan memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda Papua menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan produktif. Oleh sebab itu, perempuan harus mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang layak. Dia menegaskan bahwa anak-anak merupakan aset masa depan bangsa dan Papua Barat Daya. Karena itu, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Ahmad Nasrau berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat, khususnya perempuan dan anak, memiliki keberanian untuk speak up terhadap berbagai tindakan kekerasan yang mereka alami.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya zero tolerance terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, karena perempuan ini adalah kelompok yang amat rentan, padahal mereka ini ada di barisan terdepan dalam mendidik generasi muda, mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif di tanah Papua. Nah, kalau mereka mendapatkan tindak kejahatan, tidak aman, bagaimana dia bisa mendidik generasi muda kita?
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Sorong, Natali Lapik, mengapresiasi kegiatan yang sejalan dengan program pencegahan perundungan yang saat ini tengah digalakkan di lingkungan pendidikan.
6: Selaku pimpinan sekolah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa kegiatan kaum ibu ini dilaksanakan di sekolah saya. Dan itu sangat paralel dengan anti-anti perundungan yang sekarang lagi giat-giatnya digalakkan. Jadi intinya saya berterima kasih sekali bahwa kegiatan sangat positif sekali.
1: Natali menilai kegiatan tersebut mampu memberikan edukasi dan membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedi Mahdika melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Apel pagi Wakil Wali Kota Sorong kembali ingatkan ASN soal disiplin, laporan Husni Laing.
7: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim pimpin apel pagi rutin di lingkup pemerintah Kota Sorong. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota kembali mengingatkan tentang kedisiplinan bagi aparatur sipil negara ASN. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan ASN sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota menyebutkan, kendati setiap minggu diingatkan soal disiplin, namun jika kesadaran diri bagi setiap ASN tidak ada, maka berpengaruh pada pelayanan.
8: Jadi pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan karena minggu lalu saya sudah menyampaikan mengenai kedisiplinan. Ya, walaupun tiap minggu kita sampaikan kalau memang kesadaran diri yang kurang ya susah juga. Jadi saya berharap ya kita sama-sama harus menyadari bahwa kita ini ASN memang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu harus menjaga, harus disiplin masuk kantor.
7: Apel pagi yang dilaksanakan pemerintah Kota Sorong sebagai komitmen dalam menjaga disiplin ASN serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi ESDM Papua Barat Daya memfasilitasi pelatihan hospitality pencari kerja WAP ke Yogyakarta. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
9: Dalam upaya akselerasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM di sektor pariwisata, terkhususnya perhotelan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan Yayasan Ratu Gapuraning Samudra LPK LDM Yogyakarta melaksanakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang perhotelan. Acara pembukaan yang berlangsung di Yogyakarta ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya, Kepala Dinas Naker Trans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, jajaran pengurus Yayasan Ratu Gapuraning Samudra RGS dan LPK Reina Desners RTM Yogyakarta, serta para instruktur ahli di bidang hospitality. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya Suroso SIPMA menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan perhotelan dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah tersertifikasi dan pengalaman. Diharapkan dapat menghadirkan standar pelayanan perhotelan kelas dunia ke daerah. Lebih lanjut, Suroso menekankan harapan agar para peserta pelatihan perhotelan ini dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor perhotelan di Sorong dan sekitarnya. Perwakilan pengurus Yayasan RGS melalui LPK RDM Yogyakarta, Yohana Ika, menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk memberikan pendampingan intensif. Yogyakarta sebagai salah satu kota pariwisata utama di Indonesia diharapkan dapat menjadi laboratorium belajar yang efektif bagi para peserta sebelum mereka kembali dan mengabdi di daerah asal. Dalam kesempatan tersebut berkenaan memberikan sambutan Kepala Dinas Naker Trans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Arianto Wibowo SH M.Hum, yang intinya menyambut baik dan mendukung kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Naker Trans SDM dan LPK yang ada di Yogyakarta. Program pelatihan ini diikuti oleh 16 orang yang seluruhnya orang asli Papua. OAP. Pelatihan ini dilaksanakan selama 14 hari, dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai departemen inti perhotelan seperti front office, housekeeping, hingga food and beverage service. Selain keterampilan teknis, para peserta juga dibekali dengan penguatan karakter atau soft skills dan pemahaman mengenai standar operasional prosedur SOP perhotelan modern. Di akhir pelatihan akan dilakukan sertifikasi oleh BNSP sehingga setiap peserta bisa memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menekan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja terampil, tetapi juga memperkuat daya saing industri pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga destinasi yang ramah dan profesional bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Sorong Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong. Polda Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dan panen raya jagung serentak. Laporan Nirwana Yusuf.
10: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polda Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan ketahanan pangan kuartal 2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan panen raya jagung serentak, groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta launching operasional 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri yang dilaksanakan secara daring bersama jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan penguatan gizi masyarakat sekaligus mendorong kemandirian pangan di berbagai daerah termasuk di wilayah Papua Barat Daya. Pelaksanaan ini diikuti oleh unsur Forkopimda, pejabat utama Polda Papua Barat Daya, instansi terkait, kelompok tani serta masyarakat setempat. Panen raya jagung serentak dilaksanakan sebagai hasil dari program pembinaan dan pendampingan sektor pertanian yang selama ini dilakukan Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Selain menjadi simbol keberhasilan program pertanian terpadu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pangan lokal dan kesejahteraan petani. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem penyimpanan dan distribusi bahan pangan. Dengan kehadiran gudang ketahanan pangan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama dalam menghadapi potensi kritis maupun fluktuasi kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dari EMAS, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maria Jitmau resmi dilantik sebagai Wakil Ketua 3 DPR Papua Barat Daya, sisa masa jabatan 2024-2029.
11: Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat dan Papua Barat Daya Dr. Wayan Karya mengambil sumpah janji Maria Jitmau sebagai Wakil Ketua 3 DPR Papua Barat Daya sisa masa jabatan 2024-2029. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPR Papua Barat Daya di Rilich Panorama Hotel. Maria Jitmau dilantik sebagai unsur pimpinan DPR Papua Barat Daya mewakili anggota DPR jalur pengangkatan atau otonomi khusus. Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Agrim selaku pimpinan rapat paripurna istimewa mengatakan pelantikan Wakil Ketua 3 bukan sekedar kebutuhan administratif dan politik, tetapi juga amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua.
12: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat Daya, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Saudari Maria Jitmau Eskom yang pada hari ini telah resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji sebagai pimpinan DPR Papua Barat Daya melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

0: Papua Barat Daya, menjaga malu kepada DPR, memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang aspiratif, adil, berpihak kepada kepentingan rakyat.
1: Ortis Agrim berharap Wakil Ketua 3 yang baru dilantik dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal demi kepentingan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Raja Ampat lantik serentak 112 kepala kampung, laporan Padli Ramdan.
3: Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda, melantik dan mengukuhkan sebanyak 112 kepala kampung di lapangan apel kantor Bupati Senin 18 Mei 2026. Pelantikan dilakukan kepada kepala kampung hasil pemilihan serentak Desember 2025 lalu. Sementara pengukuhan dilakukan kepada kepala kampung yang diperpanjang masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa menjadi 8 tahun. Pelantikan kepala kampung berdasarkan SK Bupati Nomor 2.100.3.2 /40/SKBRA/5/2026 tentang penetapan kepala kampung terpilih masa jabatan 2026-2034. Jumlah kepala kampung yang dilantik sebanyak 35 orang. Sementara pengukuhan kepala kampung berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.1/41/SKBRA/5/2026. Perpanjangan masa jabatan kepala kampung periode 2019-2025 diperpanjang untuk 2 tahun ke depan sebanyak 68 orang. Kepala kampung masa jabatan 2018-2024 sebanyak 6 orang dan kepala kampung periode 2020-2026 sebanyak 3 orang. Bupati Raja Ampat mengucapkan selamat kepada seluruh kepala kampung yang telah resmi dilantik dan dikukuhkan. Para kepala kampung adalah ujung tombak pemerintahan sekaligus pemimpin pertama yang disentuh langsung oleh masyarakat. Jabatan kepala kampung, kata Bupati, bukan sebuah kehormatan untuk dinikmati, melainkan sebuah beban yang harus dipikul dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Kepala kampung juga diminta mendekatkan diri kepada masyarakat dengan selalu turun ke bawah, duduk bersama warga, dan mendengarkan keluh kesah mereka.
4: Sumpah dan janji yang baru saja saudara-saudara ucapkan bukan sekedar rangkaian kata-kata, itu adalah kontrak suci antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan masyarakat, dan dengan negara yang memberikan amanah kepada saudara. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan senantiasa mendukung, membimbing dan mengawal saudara dalam menjalankan tugas. Pintu kami terbuka lebar untuk setiap konsultasi, koordinasi dan kerjasama yang diperlukan demi kemajuan seluruh kampung di kabupaten yang kita cintai ini.
3: Pelantikan kepala kampung ini juga dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Wakil Ketua 3 DPRK Badarudin Mayalibit, Komandan Kodim 1805 Letkol Syahrul Usman, Ketua PKK, Ketua GOW, sejumlah anggota Dewan, serta pimpinan OPD. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sorong Selatan mendorong pembentukan karakter anak sejak dini. Berikut laporan Rido Nukuhali.
5: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mendorong pembentukan karakter anak sejak dini melalui kegiatan seminar parenting dan pendidikan karakter anak. Kegiatan tersebut dipusatkan di TK Negeri Keyen binaan DWP. Ketua DWP Sorong Selatan Sri Rahayu Wamafma melalui Sekretaris DWP Dewi Nurul Chatimah mengatakan parenting dan pendidikan karakter anak merupakan hal yang sangat penting dan relevan dengan kondisi saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat, dibutuhkan perhatian dan kerjasama antara orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dewi menyampaikan melalui seminar yang diselenggarakan para orang tua, pendidik, dan anggota Dharma Wanita dapat memperoleh wawasan dan pengalaman baru mengenai pola pengasuhan yang positif dan efektif dalam membangun generasi yang cerdas dan berkarakter.
6: Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat peran keluarga sebagai tempat pertama dalam membentuk karakter anak-anak kita. Mari kita didik anak-anak dengan kasih sayang, keteladanan, dan perhatian sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, berakal, serta mampu menjadi kebanggaan keluarga, daerah, dan bangsa.
5: Sementara itu, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sorong Selatan, Johan Henrico Korule mengatakan, masa depan daerah terletak pada cara mendidik dan membentuk karakter anak yang dimulai sejak dini. Sebab anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga pembangunan di daerah. Johan melanjutkan, di era perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, tantangan dalam mendidik anak semakin besar. Anak-anak tidak hanya membutuhkan pendidikan akademik, namun membutuhkan pembinaan karakter, moral, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, serta nilai-nilai keagamaan dan budaya.
7: Yang kemarin adalah sekolah pertama bagi anak. Rumah adalah guru pertama yang akan menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan anak di rumah akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter mereka di masa depan.
5: Johan mengungkapkan pemerintah terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan karakter bagi anak usia dini. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari pembentukan karakter yang kuat. Dari Tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Taekwondo Fan Papua Barat Daya sukses mengharumkan nama daerah usai meraih juara umum 1 pada ajang Jepara Open Taekwondo National Championship 2026.
1: Indonesia Taekwondo Fan atau ITF Papua Barat Daya sukses mengharumkan nama daerah usai meraih juara umum 1 pada ajang Jepara Open Taekwondo National Championship 2026 antar sekolah dan pelajar yang berlangsung di Gedung Wanita Jepara, Jawa Tengah. Kontingen ITF Papua Barat Daya tampil dominan dengan troyan 18 medali emas, 9 medali perak, dan 7 medali perunggu dari berbagai nomor pertandingan yang diikuti. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Aman Nasrau, usai memimpin apel ASN Pemprov, menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping yang telah bekerja keras membawa nama Papua Barat Daya hingga menjadi juara umum nasional.
8: Selamat untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim ofisial, pelatih, pendamping yang telah bekerja keras mengawal anak-anak kita dalam kejuaraan Taekwondo mewakili Provinsi Papua Barat Daya, dan alhamdulillah mereka kembali dengan membawa sebuah kebanggaan, kehormatan dengan mendapatkan gelar sebagai juara satu. Ini tentu sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan, walaupun kita provinsi baru, tetapi menunjukkan bahwa potensi pembinaan, potensi atlet kita, anak-anak kita punya kemampuan luar biasa, tinggal pembinaannya harus terus ditingkatkan. Jadi kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah berhasil mengharumkan nama Provinsi Papua Barat Daya. Tentu ke depan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya semakin meningkatkan pembinaan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, sehingga prestasi yang terbaik ini bisa berkembang lagi pada cabang-cabang atlet.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Daya, Bernardus Asmuruf, menegaskan pemerintah daerah siap meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya taekwondo, melalui penguatan organisasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan sekitarnya. Dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Ida. Ida.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Selasa 19 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang, sore, dan malam hari, dengan suhu udara antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan lebat disertai kilat dan petir di sebagian wilayah Kota Sorong, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maibrat. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong, untuk hari ini kondisi pasang terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur. Sedangkan untuk kondisi surut terjadi sekitar pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur. Himbauan untuk masyarakat diharapkan berhati-hati saat beraktivitas di luar, mewaspadai genangan air dan potensi gangguan akibat cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas. Kembali, sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
2: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusya, selamat pagi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini. Pendengar Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya Danusya Lawobok. Selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan. Berbagai program siaran juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Kalau tadi pendengar Anda telah mendengarkan beragam berita-berita terkini teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya, tentu saja saya juga ingin mengajak Anda untuk bisa menyimak, membaca berita-berita terkini teraktual, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Ini ada banyak sekali berita-berita yang dapat Anda baca, tentu saja mengisi suasana pagi Anda pendengar. Dan kemudian nanti di pukul 7 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tim redaksi RRI Sorong juga akan menghadirkan topik utama di edisi Selasa 19 Mei 2026 di Sorong Pagi ini mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Nanti Anda dapat bergabung di sesi opini publik dan dialog Sorong Menyapa pendengar mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Nah, saya ingin mengajak Anda dulu pendengar untuk kemudian mengetahui apa saja berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id pagi ini. Di antaranya ada berita mengenai Kemlu RI atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam Israel tangkap WNI di kapal global Sumut Flotilla. Ada juga berita lainnya pendengar soal kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan mengatakan fundamental ekonomi kita bagus, begitu ya. Berita lainnya juga yang menjadi sorotan pendengar mengenai sejumlah menteri ekonomi hadiri ratas di Istana Negara. Jadi sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore kemarin pendengar 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini berlanjut hingga pembukaan perdagangan pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Jadi menurut Bloomberg, rupiah dibuka pada posisi 17.650 rupiah per dolar Amerika Serikat atau turun 0,31% dibandingkan sebelumnya pendengar. Berdasarkan pantauan rri.co.id, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di kompleks istana. Selanjutnya ada juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terus juga tidak lama ada Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani yang juga datang. Kemudian ada juga Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa, ada juga Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga hadir. Kemudian ada juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang menyusul hadir sekitar 5 menit kemudian setelah kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saat ditanya wartawan terkait kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga belum memberikan penjelasan rinci. Dikatakan bahasnya nanti kita lihat, kata Airlangga pendengar. Sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pembahasan yang akan dilakukan berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? 2 kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nom bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong, di sana tuh ada 2 dokter penyakit dalam. Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap . Kira-kira ada dokter apa saja .
1: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, . Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

Mendengar masih dengan berita-berita yang menjadi sorotan dari rri.co.id. Ini yang juga sangat viral belakangan ini, mendengar, mengenai orang desa tak pakai dolar. Nah, dijelaskan juga ini oleh Menteri Keuangan Purubaya, pendengar. Jadi Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai orang desa tidak pakai dolar. Menurutnya, pernyataan Kepala Negara dalam konteks untuk masyarakat di pedesaan. Ia mengatakan, saya jelasin dulu konteksnya begini, itu kan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden tidak mengerti rupiah, dia kan jago beneran. Jadi konteksnya tuh seperti itu, kata Menteri Purubaya kepada wartawan. Pendengar, seperti yang diberitakan juga di rri.co.id. Bendahara negara tersebut menegaskan tidak ada yang salah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, dikatakan untuk menghibur rakyat aja di situ. Saya lihat konteksnya di pedesaan waktu kemarin itu, tidak apa-apa ngomong begitu, ungkap Purubaya. Ia juga memastikan fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia masih terkendali. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026. Pendengar, Purubaya juga mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang belanja pemerintahan, tetapi dari sektor swasta. Selain itu, penopang tertinggi perekonomian Indonesia adalah konsumsi masyarakat sebesar 2,9%. Purubaya meminta masyarakat tidak resah karena pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan perekonomian. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun 2026 akan tumbuh lebih tinggi lagi.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal siapa pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur siapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
2: cita-cita. Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
3: Pendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Jangan lupa untuk berpartisipasi juga pendengar dan mendengarkan sesi opini publik dan juga dialog Sorong. Menyapa dengan topik kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang nanti juga dapat Anda dengarkan di pukul 7.30 dan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi Lobok untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati suasana pagi Anda yang nampak cerah saat ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di Instagram. Sampai siang. Wah, ya,
0: salin. Enak juga nih.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya beberapa daerah mengalami bencana alam akibat cuaca ekstrim. Pengusaha asal Semarang diperiksa KPK untuk kasus dugaan korupsi bea cukai. Malaysia kecam Israel yang tahan aktivis flotila Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik antar warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan. Dengan ratusan lainnya diimbau kembali ke kampung masing-masing, sementara aparat keamanan menempatkan brimob di 7 titik untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ripka Haluk, memastikan kondisi keamanan berangsur kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan Israel yang menahan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 16 warga Malaysia, dan menuntut pembebasan serta jaminan keselamatan mereka. Sementara pemerintah Indonesia juga berupaya memastikan keselamatan WNI yang terdampak. Dari dunia olahraga, pelatih Kroasia Zlatko Dalic menyampaikan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, termasuk Luka Modric yang akan tampil di Piala Dunia ke-6-nya, sejajar dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, serta Ivan Perisic yang menjalani Piala Dunia ke-4. Bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akibat cuaca ekstrim.

0: Rim yang terjadi akhir-akhir ini seperti terjadi di Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
1: Sekitaran jam 3 lah.
2: Jam 3.
1: Nah, yang lebih jelas Bapak ini tahu nih.
3: Bapak ini. Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir, Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir, Purwasari, Dramaga, Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
4: Waktu hujan-hujan gede gitu, soalnya ini lagi pada ini, nggak ada orang. Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke ini, tambah angin, angin itu. Jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, jadi keseret sama anginnya.
3: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
5: Desa Bojongbaru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus menerus.
3: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga bantaran kali Wanggu Kendari, Sulawesi Tenggara masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makan harian, dan kebutuhan dasar korban terdampak. Berikut laporan selengkapnya Ferry Musyafir.
6: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kaliwanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
7: Ya, masih keadaan waspada ini. Ya. Karena kita sudah tahu di sini anunya, musim-musim hujan, curah hujan tinggi, antara bulan, sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih saja di rumah. Biasa hujan kemarin.
6: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
7: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di bantaran Kali Wanggu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kali Wanggu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
8: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras CPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 KK bersama Indominya.
6: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kaliwangu. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha asal Semarang, Heri Stiono alias Heri Black, setelah diperiksa oleh KPK, bungkam. Ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Berikut informasinya, Hairul Umam.
2: Nah, tentu dalam pemeriksaan ini, penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi.
9: Pengusaha Heri Stiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Senin. Heri diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Heri tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9 pagi dan rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Namun Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu yang lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami Heri terkait dengan pengetahuannya dalam kasus ini, termasuk juga mengkonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di rumahnya.
2: Sebagai saudara habis, tentu dalam pemeriksaan ini penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi yang dapat mendukung, memperjelas konstruksi dari perkara terkait dengan Bea dan Cukai, termasuk tentunya penyidik juga akan mengkonfirmasi temuan dan barang bukti yang disita dalam rangkaian kegiatan penggeledahan di Semarang.
9: Diketahui KPK telah mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Heri diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blurai, di mana Blurai merupakan perusahaan yang menyuap para oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari penggeledahan di rumah Heri, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan 7 orang tersangka yang dimintai pertanggungjawaban. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bahan pokok di Pasar Sleman, Yogyakarta relatif stabil di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun. Berikut Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
10: Ya, sekarang menurun banyak. Ya. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang.
11: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Ya, sekarang menurun banyak. Ya. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000. Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
10: Ketoknya stabil, ketoknya tidak ada yang naik.
11: Sementara, Salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
12: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
13: naik, iya naik.
12: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
13: Ya?
12: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Saya itu enggak terasa banget itu.
11: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat.
0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah penjagaan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut informasinya disampaikan Ayurini.
14: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
15: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
16: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
15: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
17: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
15: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
0: Sebanyak 142 jemaah lansia warnai kloter 38 Sulawesi Tenggara sehingga petugas memperketat pengawasan kesehatan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
18: 38 embarkasi Makassar yang membawa jemaah haji asal Sulawesi Tenggara didominasi jemaah lanjut usia. Ketua Kloter 38, Laude Alemaris, mengatakan sebanyak 142 jemaah dalam kloter tersebut masuk kategori lansia. Jemaah tertua berusia 89 tahun dan menggunakan kursi roda. Karena menjadi penerbangan gelombang akhir, petugas haji memfokuskan persiapan jemaah menghadapi Armusna atau puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jemaah diminta tidak memforsir tenaga untuk ibadah sunnah dan lebih menjaga kondisi fisik. Selain itu, cuaca panas di Arab Saudi juga menjadi perhatian serius petugas kloter. Jemaah diimbau rutin minum air setiap 15 menit untuk menjaga hidrasi.
19: Untuk menghadapi Armusna, karena kloter 38 ini adalah penerbangan di gelombang terakhir, maka nanti setelah kedatangan kami di Tanah Suci, maka fokus pertama kami itu adalah pelaksanaan umroh wajib. Nah, setelah selesai pelaksanaan umroh wajib, maka kami arahkan jamaah itu untuk tidak memforsir tenaganya untuk ibadah-ibadah sunnah, tapi memfokuskan tenaga itu nanti untuk persiapan armusnah, karena tinggal kurang lebih 6 hari setelah kedatangan kami di Mekah sudah memasuki masa armusnah.
18: Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana Surahman meminta jemaah memprioritaskan ibadah wajib dan menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar.
20: Sebagai kepala kantor tentu mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, utamakan yang wajib, jangan utamakan yang sunnah. Iya, terus jaga kesehatan.
18: Okay.
20: Senantiasa bisa melaksanakan segala rangkaian rukun ibadah haji sehingga bisa kembali dengan peringkat haji yang mampu.
18: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan menerima santunan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut informasinya, Anda Kusuma.
21: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah, Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
22: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya, kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
21: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
23: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
21: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Husuma melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Danusha Lobok. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat mengisi, mengawali suasana pagi Anda saat ini pendengar sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan pagi ini juga selamat menikmati perjalanan Anda, semoga makin menyenangkan, makin mencerahkan juga, dan ya tentunya perjalanan Anda akan semakin asik ya sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Pendengar dimanapun Anda berada, tim redaksi RRI Sorong pagi ini menghadirkan topik mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Jadi sensus ekonomi 2026 ini menjadi momentum penting untuk memotret kondisi real seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga besar di perkotaan maupun pelosok daerah. Data yang akurat dan mutakhir dari sensus ini akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, memang mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini bukan hanya tugas BPS, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat pelaku usaha dan pemangku kepentingan agar hasilnya benar-benar mencerminkan potret ekonomi nasional yang sesungguhnya. Nanti kita akan membahasnya juga bersama dengan narasumber-narasumber terkait di pukul 8 dalam dialog Sorong Menyapa, dan saatnya juga Anda bisa bergabung di sesi opini publik pendengar di 0951324222 atau di 0812386887 03 mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik BPS secara nasional melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 yang merupakan kegiatan pengumpulan data ekonomi yang mencakup seluruh sektor usaha yang dilaksanakan sudah sejak 1 Mei hingga nanti di 31 Juli 2026 pendengar. Jadi pendataan ini menyasar seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Kepala BPS Papua Barat Insinyur Mary mengatakan petugas akan turun langsung ke lapangan untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat secara door to door. Dijelaskan jumlah petugas yang diturunkan ini diperkirakan lebih dari 1.000 orang yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Papua Barat Daya. Namun jumlah rinci juga tentu saja ini membutuhkan tahap finalisasi. Menurut Mary, dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pihaknya menerjunkan sebanyak 829 petugas untuk melakukan sensus di wilayah Papua Barat Daya. BPS juga menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk bersikap kooperatif serta memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas. Ditambahkan juga BPS tidak akan mempublikasikan data secara individu maupun perusaha. Data yang disampaikan ini akan diolah dan disajikan dalam bentuk agregat untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Jadi dikatakan kita tidak akan mempublish data orang per orang atau usaha per usaha. Data akan dipublikasikan secara agregat. Kalaupun ada kebutuhan pemerintah secara khusus, itu ada mekanismenya sendiri. Ini juga yang diungkapkan. Nah, seperti apa juga opini Anda pendengar, nanti saya tunggu Anda di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703 kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari Kabupaten Biak Numfor, Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor Ahmad Fauzi menjelaskan kegiatan sensus ekonomi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan menjadi satu dari 3 sensus besar nasional yang dilakukan berurutan. Ahmad Fauzi juga menjelaskan sensus ini bertujuan mendapatkan gambaran lengkap kondisi ekonomi hingga tingkat wilayah terkecil, mulai dari kampung, kelurahan hingga tingkat RT RW. Jadi data yang dikumpulkan ini mencakup jumlah usaha, jenis kegiatan, skala, masalah yang dihadapi, hingga pemanfaatan teknologi. Ahmad Fauzi juga menegaskan ada perubahan besar dibanding sensus sebelumnya tahun 2016. Jadi perubahan ini merespon perubahan pola hidup pasca pandemi 2020, di mana internet bukan lagi sekedar hiburan, tapi sarana utama berusaha. Inovasi lain, pendataan 100% menggunakan aplikasi milik BPS tanpa dokumen kertas. Keuntungannya, data langsung tervalidasi sistem, hemat biaya dan mudah dibawa hingga ke pulau terluar. Dan kemudian juga pelaksanaannya ini kalau di Kabupaten Biak Numfor dibagi 2 tahap ini pendengar. Tahap pertama 1 Mei hingga akhir Agustus, fokusnya pada pendataan usaha besar, menengah dan menengah ke atas seperti hotel, perbankan, konstruksi, industri pengolahan, retail besar oleh petugas organik dan mitra terlatih. Sementara tahap keduanya ini akan berlangsung pada pertengahan Juni hingga akhir Agustus, di mana petugas ini akan turun ke seluruh rumah tangga di semua distrik di Biak Numfor menanyakan apakah ada kegiatan usaha atau tidak pendengar ya. Ini mengenai sensus ekonomi 2026 di Biak Numfor yang kabarnya mencatat semua usaha dan sistemnya dibagi menjadi 2 tahap ya. Saya coba sapa penelpon yang nampaknya ingin bergabung. Kita membahas mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Danu, selamat pagi Riri, halo Riri.
0: Selamat pagi. Ini sesi opini publik dengan Pak siapa, di mana?
1: Dengan Daniel Dek Swalun di Pepabri Malenu.
0: Pak Daniel di Pepabri, silakan Pak Daniel, apa yang bisa disampaikan mengenai pelaksanaan sensus ekonomi 2026?
1: Iya, ini bagus sekali supaya maksudnya kan masuk di kompleks-kompleks tuh, data pendataan.
0: Ya.
1: Jadi, sekaligus dong gandeng RT dan RW setempat supaya bisa ketahuan sekali, bisa dong RT dan RW bisa lihat penduduk yang baru yang mana, yang baru datang mana, sudah bisa tahu data dorang ulang lagi. Maksudnya, sekali menyelam, menyelam sambil menyelam minum air itu, sekaligus laksanakan tugas langsung begitu. Saya supaya kita ketahuan data orang-orang yang baru nih, begitu.
0: Tapi intinya Bung Daniel, ini bukan sekedar mendata jumlah penduduk, tapi lebih ke pelaku usaha Bung Daeks.
1: Usaha, jadi ya. Siap. Bagus. Ya maksud saya begitu, supaya RT RW juga ikut supaya bisa lihat penduduk yang baru yang mana, yang baru datang tinggal tidak lapor diri begitu.
0: Oke. Berarti siapa tahu bisa menyasar seperti itu juga ya Bung Daniel ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Jadi sekali jalan langsung laksanakan tugas semua begitu. Ganteng RT dan RW. Begitu. Oke, terima kasih Pak Danusia.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Pepabri. Saya tunggu Anda lagi nih pendengar, silakan Anda bisa bergabung lagi di 0951324222 atau di 081238688703. Apakah Anda juga sudah ada yang didata? Mungkin Anda bisa membagi pengalaman Anda ini untuk Anda yang pernah atau sudah didata oleh BPS terkait sensus ekonomi 2026. Anda mungkin bisa sharing, bisa berbagi cerita bagaimana dengan proses pendataannya, bagaimana kemudian juga pertanyaan-pertanyaannya, apa saja yang didata, apa saja yang ditanya. Mungkin Anda bisa sharing ya, terutama untuk Anda yang mungkin sudah pernah didata sensus ekonomi 2026 begitu. Bagaimana dengan petugasnya, apakah datang dengan identitas lengkap, datang dengan ramah seperti itu. Nah, Anda juga bisa sharing, berbagi cerita ini ya mengenai sensus ekonomi 2026 pendengar. Saya masih tunggu Anda lagi di sesi opini publik ini sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Kita masih di sesi opini publik pendengar, topik utama yang dihadirkan tim redaksi RRI Sorong hari ini atau pagi ini mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Saya masih nantikan Anda di 0951-324-222 atau di 0812-386-8703. Dari Nunukan, pendengar, BPS menekankan kejujuran pelaku usaha saat pendataan sensus ekonomi. Hal ini penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat. Pelaku usaha diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Data yang akurat menjadi dasar kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmaidin, beberapa waktu lalu. BPS memastikan data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan penarikan pajak. Informasi yang diberikan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik. Kejujuran responden menjadi faktor utama keberhasilan sensus ekonomi. Data yang tidak akurat ini dapat menyebabkan kebijakan yang nantinya tidak tepat sasaran. Dikatakan, jadi ini tidak ada terkait dengan pajak, jadi marilah jujur sejujur-jujurnya supaya menggambarkan keadaan ekonomi. Kalau kita tidak jujur, kita tidak terima petugas kita, ya hasilnya jadi bias. Ini yang disampaikan. BPS di Nunukan juga berharap pelaku usaha di Nunukan ini bersikap terbuka saat proses pendataan berlangsung. Partisipasi jujur ini akan menentukan kualitas hasil sensus ekonomi. Dikatakan makanya suksesnya sensus ekonomi ini tergantung dari jawaban responden. Jadi semakin dia jujur, semakin dia terbuka transparannya, semakin bisa menggambarkan keadaan kita di Nunukan. Ini juga yang disampaikan oleh Kepala BPS di Nunukan, pendengar. Nah, saya masih tunggu opini Anda, komentar Anda ya pendengar, terkait kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Anda masih bisa bergabung di 0951-324-222 atau di 0812-386-8703. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ini tentu saja melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada bulan Mei hingga Agustus mendatang untuk mendata seluruh aktivitas usaha ya pendengar di seluruh Indonesia, termasuk pastinya juga di Papua Barat Daya. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi, ia menyebutkan pendengar saat ini terdapat sekitar 53.552 unit usaha yang tercatat dengan konsentrasi terbesar di Kota Sorong ini sebanyak 26.143 usaha. Melalui sensus ini kami ingin memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat agar data yang dihasilkan benar-benar akurat. Ini yang disampaikan oleh Kepala BPS RI saat bertemu dengan jajaran Provinsi Papua Barat Daya di Sorong pada Sabtu 25 April 2026 lalu. Amalia juga menghimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas dengan terbuka, kemudian memberikan jawaban jujur serta tidak khawatir begitu karena kerahasiaan data responden atau masyarakat ini dijamin. Dan BPS juga tengah mengupayakan pembentukan kantor perwakilan ya di Papua Barat Daya dengan salah satu syarat utama berupa penyediaan lahan dari pemerintah daerah nih pendengar. Jadi dikatakan kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah dan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Ini juga yang disampaikan oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi saat berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat Daya Sabtu 25 April 2026 lalu.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tetap bersama kami di Sorong pagi ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Nanti Anda dapat mendengarkan dialog Sorong Menyapa dan berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong pagi ini, program 1 Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
3: Sorong pagi ini.
4: Sorong menyapa.
5: Lobok, selamat pagi pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Inilah dialog Sorong Menyapa Pro 1 RRI Sorong edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Danusya. Kita akan membahas mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Dan di studio pendengar hadir bersama saya ada Ibu Elfrianti, statistisi dari BPS Kota Sorong. Dan kita juga menantikan narasumber kami lainnya, yaitu ekonom dari Universitas Victory, Ibu Jalmin Tindage atau Ibu Min, yang mudah-mudahan juga nanti bisa hadir berdialog bersama kami dalam dialog Sorong Menyapa Pro 1 RRI Sorong. Langsung saya sapa Ibu Elfrianti, statistisi BPS Kota Sorong. Selamat pagi Ibu.
6: Ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi para pendengar RRI Pro Sorong.
5: Ibu Elfrianti, saya sapanya ya.
6: Ya, betul sekali. Oke, baik.
5: Ibu Elfrianti, kita membahas mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebelum kita kemudian membahas lebih banyak lagi nih, mungkin bisa kita urai sedikit demi sedikit begitu untuk sekedar memberikan informasi juga kepada kita semua. Apa sebenarnya itu sensus ekonomi, manfaatnya apa, kegunaannya apa, dan apa yang kemudian juga harus dilakukan oleh masyarakat merespon sensus ekonomi ini begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama Ibu Elfrianti, sensus itu apa sih? Silakan.
6: Ya, terima kasih Bapak, para pendengar RRI Pro Sorong. Jadi sensus ekonomi itu sebenarnya BPS itu punya tugas menyediakan statistik dasar. Dan statistik dasar itu diperoleh salah satunya melalui sensus. Jadi sensus itu pendataan seluruhnya sesuai dengan target gitu. Nah, di sensus ekonomi ini karena tahun 2026 berawalan 6, jadi kita mendata seluruh usaha di ekonomi. Jadi aktivitas ekonominya itu kita data untuk memberikan informasi seperti apa aktivitas ekonomi dan bagaimana juga memberikan kontribusi terhadap daerah gitu. Sementara sensus yang lain seperti sensus penduduk itu di tahun berawalan 0 dan sensus pertanian di tahun berawalan 3. Nah, kali ini sensus ekonomi itu akan mendata seluruh usaha. Jadi berbeda dengan sensus ekonomi di 10 tahun yang lalu di tahun 2016, para pendengar, di tahun 2016 itu hanya mendata sektor ekonomi kecuali pertanian, tapi khusus di sensus ekonomi 2026 itu juga termasuk pertanian. Dan ada juga integrasinya dengan pendataan DTSN, jadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sangat spesial sekali sensus ekonomi kali ini. Intinya adalah sensus ekonomi itu bagaimana kita mendata usaha untuk mengetahui seperti apa sumbangsi atau kontribusi mereka terhadap aktivitas perekonomian di wilayah, ya. Untuk di Kota Sorong, ya, terhadap Kota Sorong begitu, Bapak Ibu.
5: Benar. Berbeda berarti dengan sensus penduduk ya?
6: Ya, tentunya berbeda. Tapi bisa saya katakan juga kalau sensus ekonomi kali ini juga mencakup Salah satunya sensus penduduk juga, mm-hmm. itu melalui DTSN itu. Jadi petugas kita itu harus mendata semua rumah gitu. Jadi semua bangunan akan kita tempelkan stiker, mm-hmm. stiker baik punya usaha atau tidak gitu.
5: Mm-hmm. Oke. Okay. Ya. Nah, yang kemudian juga melatar belakangi hadirnya sensus penduduk 2026 ini apa? Apakah karena memang ada periode-periodenya atau sudah waktunya nih untuk melakukan sensus ekonomi kali ini di tahun 2026?
6: Ya, karena sebenarnya para pendengar ini kan tahunnya sudah berakhiran 6. Jadi saatnya sensus 10 tahunan di ekonomi gitu. Dan kenapa istimewa di tahun ini? Ya karena ini juga diintegrasikan dengan pendataan DTSN gitu. Mm-hmm. Jadi DTSN ini kalau kita bilang mirip-mirip dengan pendataan sensus penduduk sebenarnya gitu. Intinya adalah DTSN ini untuk membantu pemerintah kita gitu mengelompokkan individu atau masyarakat itu ke dalam DC1 dan sampai DC10 begitu.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, kemudian juga manfaat dari sensus ekonomi ini apa sih, Ibu Elfrianti?
6: Ya, tentunya banyak ya, Bapak Ibu para pendengar RRI Sorong. Ya, intinya adalah apapun yang dikerjakan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi itu kita kumpulkan informasinya gitu. Jadi berapa banyak usaha sektor informal, berapa banyak usaha sektor digital, kemudian bagaimana pendapatan pengeluaran mereka, data agregatnya gitu. Dan dari situ kita akan menghitung seberapa besar pendapatan wilayah ini, atau kalau dalam lingkup Indonesia seberapa besar pendapatan nasional Indonesia. Jadi kemampuan warganya untuk menghasilkan nominal uang seperti itu.
5: Oke, okay. Baik, kita jeda dulu sejenak Ibu Elfrianti, nanti kita akan balik lagi. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih dalam Dialog Sorong Menyapa Pro 1 RRI Sorong.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
7: Terima kasih guys sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
8: Besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
9: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
8: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
9: Tenang, dong terima pesanan custom. Harganya juga lebih murah dari toko biasa.
8: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
9: Santai, besok tuh mama pasti suka.
8: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dompu hiasan juga cantik.
9: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
8: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
9: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Torang beli, torang bantu ekonomi lokal.
0: Sorong menyapa.
5: Mendengar pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam Dialog Sorong Menyapa Pro 1 RRI Sorong. Kita masih membahas mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dan di studio saya masih bersama Ibu Elfrianti, statistisi dari BPS Kota Sorong. Dan juga telah hadir bersama dengan kami di studio ada Ibu Dr. Yalmin Tinda GSO SMA, ekonom dari Universitas Victory Sorong. Ibu Min, selamat datang di studio Pro 1 RRI Sorong. Selamat bergabung di dialog pagi ini.
6: Ya, terima kasih, Pak.
5: Baik. Saya kembali dulu ke Ibu Elfrianti ya. Tadi dibahas di awal tadi sudah dibahas, dijelaskan secara umum mengenai sensus ekonomi 2026. Apa yang kemudian membedakan dari tahun 2016? Kemudian istimewanya yang 2026 ini juga seperti apa? Tadi telah dijelaskan. Nah, bagaimana kesiapan BPS Kota Sorong dalam hal petugas, pelatihan dan infrastruktur teknologi nih untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di Kota Sorong, Ibu Elfrianti?
6: Ya, para pendengar RRI Sorong, tentunya BPS Kota Sorong sama seperti diinstruksikan oleh BPS RI gitu, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk dari pusat juga sudah menyiapkan infrastruktur teknologi, karena di pendataan sensus ekonomi ini itu berbasis digital gitu, jadi melalui HP, karena HP kan mobilitasnya tinggi. Dan untuk Kota Sorong sendiri, kita sudah sampai di tahap rekrutmen petugas gitu. Dan kita juga selalu rapat setiap minggu dengan BPS RI, jadi seluruh Indonesia BPS-nya, untuk benar-benar mempersiapkan di sensus ekonomi ini. Apalagi di sensus ekonomi ini kan tujuannya adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah gitu, yang nanti data sensus ekonomi ini hasilnya akan dapat digunakan untuk perencanaan dan juga evaluasi. Jadi kepala kita di pusat gitu, jadi pimpinan kita itu sangat concern sekali. Sudah beberapa kali kita zoom juga, kita rapat bersama. Dan untuk di BPS Kota Sorong sendiri, saya sebagai ketua tim gardanya, jadi yang memanage nanti pelaksanaan sensus ekonomi itu, juga kita sudah melakukan berbagai langkah-langkah gitu, berbagai kegiatan, termasuk juga kita sudah melakukan KKD gitu. Jadi KKD, komunikasi, koordinasi dan informasi dengan pemerintah daerah. Jadi sungguh luar biasa sekali dukungan Bapak Wali Kota dalam hal ini, juga OPD serta juga ada asosiasi dan instansi vertikal lainnya gitu. Itu terbukti dari sosialisasi yang sudah terjalin gitu dengan baik hingga sekarang. Dan nanti pada saat pelaksanaannya itu kan di bulan Juni, tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus ya, pendengar RRI. Jadi mohon persiapkan diri Bapak Ibu pendengar RRI gitu, untuk petugas kami datang, dan kami mengharapkan sekali memberikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Mudah-mudahan tidak ada satu pun yang terlewat, karena nanti pelatihan petugas di bulan Juni kita akan benar-benar menekankan konsep dan definisi yang benar gitu, dan juga kepada petugas kita untuk tidak melewatkan satupun warga Sorong gitu.
5: Oke, berarti sejauh ini tahapnya lagi rekrutmen petugas
6: tahap seleksi akhir gitu,
5: petugasnya ya. Oke, kemudian juga koordinasi BPS Kota bersama dengan BPS Pusat begitu, dan belum ada petugas yang turun ke lapangan sampai saat sekarang ini ya, Ibu Elfrianti ya.
6: Karena jadwal dari pusat itu timelinenya kan sudah jelas. Nanti di bulan Juni itu baru bergerak, menunggu pencanangan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi dari untuk ke wilayah Sorong sih dari Bapak Gubernur gitu. Mudah-mudahan jadwalnya itu bisa dilaksanakan di minggu kedua bulan Juni gitu.
5: Oke, dan tahun ini berbasis digital, sudah bukan menggunakan kertas-kertas lagi seperti sebelum-sebelumnya ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Oke, selanjutnya juga apa nih yang menjadi strategi BPS Kota Sorong untuk menjangkau pelaku usaha informal dan UMKM yang ada di wilayah Kota Sorong, terutama juga di pasar tradisional, pelabuhan, atau di ya kawasan-kawasan lainnya? Karena juga di Kota Sorong ini termasuk cukup besar juga ya unit usahanya ya, Ibu Elfrianti.
6: Iya, betul sekali. Kalau untuk wilayah Papua Barat Daya ya, di level provinsi ini Kota Sorong paling banyak. Jadi diperkirakan sih sekitar 28.000 usaha begitu. Jadi kita benar-benar sangat-sangat memperhatikan mitigasinya nanti. Dan memang kita sudah menyiapkan strategi juga yang kita komunikasikan dan koordinasikan juga dengan BPS Provinsi Papua Barat dan BPS RI gitu. Bahwa untuk Kota Sorong ini Kita akan selalu melakukan KKD atau komunikasi, koordinasi dan diplomasi dengan pihak-pihak terkait gitu, pemerintah Sorong dalam hal pemerintah Kota Sorong dalam hal ini OPD terkait gitu, misalnya untuk wilayah pasar sentral gitu, OPD terkait ya dari dinas-dinas di Kota Sorong. Kemudian kita juga melakukan pendekatan berbasis komunitas gitu dengan asosiasi-asosiasi. Jadi kita sudah sempat mengkomunikasikan juga dengan asosiasi pedagang pasar gitu. Dan juga kita akan memanfaatkan data administratif. Jadi dari Dukcapil juga Kota Sorong juga sangat-sangat luar biasa sekali mendukung pelaksanaan sensus ekonomi ini. Jadi kami yakin dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak itu akan sangat membantu suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi begitu.
5: Baik, terima kasih Ibu Elfrianti untuk jawaban-jawaban awalnya. Nah sekarang saya mau ke ekonom dari Universitas Victory Sorong, Ibu Dr. Yalmin Tindake atau Ibu Min. Selamat pagi Ibu Min, ya, sekali
10: selamat
5: lagi.
10: Selamat pagi Pak.
5: Terima kasih kehadirannya di studio pagi ini Ibu Min. Nah Ibu Min, yang pertama yang ingin saya tanyakan, seberapa krusial ini data sensus ekonomi 2026 bagi perencanaan kebijakan ekonomi nasional dan daerah pada khususnya di wilayah Papua Barat Daya dan tentu saja Kota Sorong nih Ibu Min. Silakan.
10: Iya, baik. Terima kasih pertanyaan yang begitu bagus para pendengar RRI di mana saja berada. Untuk kami yang khusus dari bidang pendidikan, untuk Universitas Victory kami punya mata kuliah khusus yang sesuai dengan apa yang menjadi program dari BPS di sini, yaitu UMKM. Memang kalau kami lihat kolaborasi yang begitu bagus dari BPS Kota Sorong, karena di setiap tahun kami dari perguruan tinggi khusus swasta yang ada di Provinsi Papua Barat Daya itu mencetak, menghasilkan sarjana-sarjana yang begitu banyak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BPS, aduh, itu merupakan apa, kesempatan yang bagus bagi anak-anak kami, karena kami hanya memberikan satu mata kuliah yang UMKM dan koperasi, mendobrak, mendorong supaya kami punya mahasiswa yang sudah selesai menyandang gelar sarjana itu mereka terfokus saja ke UMKM supaya bisa mereka berkiprah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari mata kuliah yang mereka terima di kampus. Untuk sementara mungkin kami tetap memberikan dorongan kepada mahasiswa supaya mereka punya masa depan yang berkiprah di UMKM. Karena itu nanti menunjang mereka ke depan menjadi seorang pribadi sebagai leader. Sekalipun mereka punya usaha UMKM yang dari awal seberapa yang ada, mereka punya mindset sudah terbentuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Mungkin dari saya sementara itu dari Universitas Victory.
5: Oke, ini jawabannya seputar Universitas Victory di awal begitu. Tapi kalau Ibu kemudian juga melihat sensus ekonomi tahun 2026 ini dari beberapa hal yang tadi juga telah dijelaskan dari BPS Kota Sorong, seberapa krusialnya untuk sensus ekonomi kali ini mengingat tentu saja terjadi banyak dinamika kependudukan ekonomi, apalagi sejak COVID saat itu begitu, ada banyak sekali perubahan dalam dinamika masyarakat berusaha. Ibu Min, bagaimana kemudian di tahun 2026 ini untuk sensus ekonomi kali ini krusialnya seperti apa nih Ibu Min?
10: Ya, luar biasa krusial yang UMKM yang di BPS Kota Sorong. Saya melihat mulai dari Tanjung Kasuari, perjalanan sampai dengan Kilo 18 untuk kota ya. UMKM secara khusus untuk kuliner perkembangannya luar biasa.
6: mulai yang dari COVID itu memang mereka termotivasi. Mereka sudah terjun, sudah berkiprah di UMKM yang khusus kuliner sekalipun yang kecil, tetapi krusialnya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi kalau kita lihat dari sisi lokasi yang di bandara saja, semua yang ada di Kota Sorong seperti masyarakat, warga yang sekalipun mereka ada di daerah ujung Kampung Baru sana, mereka harus meloncat ke bandara yang di sekitar lokasi bandara itu. Jadi termotivasi sekali, apalagi dorongan dari BPS juga ada pemerintah memberikan ruang bagi usaha-usaha kuliner itu. Jadi sangat berpengaruh. Masyarakat pendengar RRI, mari bersama-sama bekerja dan bekerja sama melihat motivasi daripada usaha-usaha pengusaha-usaha entrepreneur yang kuliner, khusus yang kuliner ya para, Pak ya. Bagus sekali. Jadi mereka lihat dari mereka punya fasilitas, ya, ada yang dorong dengan gerobak, ada yang taruh di kepala, ada yang dengan mobil, baik dari sisi kuliner, baik dari sisi buah-buahan, baik dari sisi apa yang mereka punya, karya-karya lokal itu banyak sekali sudah menyebar menjadi satu oleh-oleh seperti kuliner, jadi oleh-oleh seperti oleh-oleh yang dari Ceramata, yang dari Kota Sorong berupa karya-karya yang sekarang itu topi dengan tas yang dari warga punya ciptaan itu. Mereka punya karya. Terus kami juga dari Universitas Victory, kemarin kami ada buat penelitian untuk karya yang alat-alat seperti topi, kalung, yang untuk karya-karya dari Papua. Itu kami ada ajukan satu penelitian, itu dikasih apresiasi dari Dikti. Apa luar biasa pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya, khusus di Kota Sorong. Jadi sangat berpengaruh sekali, krusial yang dari BPS yang untuk UMKM. Bagus sekali.
5: Nah, iya. Ibu Min, ini juga kan ada apa namanya pedagang-pedagang yang konvensional, kemudian juga sekarang ini hadirnya teknologi membuat pelaku-pelaku usaha juga ini beralih ke dunia digital nih. Nah, sebagai seorang ekonom nih, bagaimana kemudian juga Ibu Min melihat fenomena ini, dan bagaimana kemudian juga BPS bisa menjangkau pelaku-pelaku usaha di dunia digital nih, Ibu Min?
6: Iya, baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang merupakan tantangan bagi kami, khusus di perguruan tinggi swasta. Untuk digital memang kalau lihat hampir ya sudah sekitar 90%, tapi masih ada yang belum. Ya, kami minta supaya arahan binaan mungkin dari BPS, kalau yang belum mempunyai fasilitas digital seperti yang macam di kita punya mama-mama di pasar, mereka punya hasil yang lokal, kalau bisa disentuh juga, tidak bisa mengarahkan mereka ke fasilitas yang digital tadi. Tetapi itu juga dilema, karena dari di pasar itu cara mereka itu ciri khas. Ciri memang semua digital, tapi ada konsep-konsep, ada yang bisa digital, ada yang manual. Supaya itu ada keseragaman, bisa bergandengan ya, ada yang manual sama digital. Untuk tuntutan dari perkembangan, memang perkembangan usaha seperti itu ya Pak, digital. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri, karena
10: dari beras kita contoh, beras pasti ada padinya. Nah ini yang kita harus bisa jalan bersama, bermitra dengan usaha-usaha yang bukan mendapat fasilitas digital. Karena itu juga merupakan ciri khas dari kita di Papua ini punya usaha-usaha ya UMKM.
5: Oke, okay. Baik. Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga ajak Anda untuk bisa ikut berdialog dalam Dialog Sorong Menyapa. Kali ini mengenai kawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Di studio saya masih bersama Ibu L. Frianti, statistisi dari BPS Kota Sorong. Ada juga ekonom dari Universitas Victory Sorong, ada Ibu Dr. Yalmin Tinda, GSOS MA. Pendengar, selain Anda bisa bergabung di 0951-324-222 atau di 0812-388-88703. Anda bisa komen juga ya di live streaming YouTube RRI Sorong atau di sosial media Radio Republik Indonesia Sorong. Beberapa di antaranya ini ada yang sudah memberikan komentarnya di live chat YouTube. Ini ada Ibu Yosina. Sensus Ekonomi 2026 mendata semua rumah dan bangunan yang memiliki usaha. Bagaimana dengan usaha-usaha yang tidak konsisten dijalankan, usaha-usaha yang musiman, begitu ya. Ini pertanyaan dari Ibu Yosina. Ada juga Pak Enggar, apakah ketika sensus nanti diprediksi pengusaha-pengusaha yang mengeluhkan tentang kenaikan dolar dan menurunnya daya beli, ini juga apakah diprediksi seperti itu ya. Ini dua pertanyaan yang bergabung di live streaming RRI Sorong yang nampaknya ditanyakan ke Ibu L. Frianti. Silakan Ibu L. Frianti bisa dijawab dulu sebelum nanti kita juga terima penelpon untuk bergabung.
6: Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Yosina ya, mengenai bagaimana dengan pedagang musiman. Ya, kita sebenarnya ada konsepsi Ibu dan juga ya para pendengar RRI bahwa harus dipisahkan apa yang namanya pengusaha dan bukan pengusaha. Jadi yang punya usaha adalah harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Ya, salah satunya harus menanggung resiko itu. Kemudian kalau mengenai musiman, ini kan mungkin kadang ada kadang tidak ya. Ya, kalau di konsep kita kemarin kebetulan pelatihan instrukturnya yang nanti akan mengajar petugas itu untuk sementara untuk pedagang musiman itu dilihat apakah memenuhi kriteria yang salah satunya tadi menanggung resiko. Kemudian kalau dia hanya katakanlah sesekali, itu sebenarnya konsepnya belum termasuk pengusaha. Tetapi kalau musimannya seperti pada saat katakanlah tahunan misalnya, ada bazar atau apa, itu bisa kita masukkan gitu. Dan kalau memang ada perkembangan konsep, kan ini konsep dan definisi di sektor usaha ini dinamis ya, para pendengar RRI. Jadi kita akan kembali mendiskusikan, menyesuaikan apakah jangan sampai hilang gitu kontribusinya terhadap perekonomian wilayah. Jadi tentunya kita akan menampung apa inspirasi, apa namanya, kalau kita bilang menampung saran dari masyarakat apakah memang bisa itu masuk ke dalam konsep kita atau tidak. Dan kita selalu memperhatikan bagaimana dinamika aktivitas ekonomi itu sendiri begitu.
5: Oke, tadi juga Pak Enggar menyinggung soal dolar ini.
6: Oh, dolar. Itu sudah masuk sektor kalau kita bilang sudah makro ya. Makro, jadi kalau dolar itu kan berkaitan dengan bagaimana pendapatan nasional ya, bagaimana gambar ekonomi nasional gitu. Kalau di sensus ekonomi kan kita lebih menitik beratkan pada usaha, dan dengan adanya situasi sekarang geopolitik yang tidak jelas, itu sebenarnya berdampak terhadap terhadap perdagangan, berdampak juga terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam hal ini makro. Jadi kalau saya berbicara sih lebih, kalau BPS lebih menitik beratkan pada pendataan sesuai ekonomi kita pada saat ini. Ya kami hanya ingin mendata usaha sesuai dengan tugas kami, dan menyajikan gambaran tentang ekonomi begitu. Jadi kalau untuk kebijakan di luar itu ya, itu adalah kebijakan pemerintah gitu. Ya.
5: Berarti Ibu Elfrianti secara gamblang bisa kita katakan yang akan didata ini pelaku-pelaku usaha di tingkat RT RW. Dalam hal ini bisa jadi kios-kios ya, atau mungkin betul. Pedagang-pedagang kecil yang konsisten berjualan dari tahun ke tahun meskipun jualannya itu jualan skala kecil begitu ya, ya di kompleks-kompleks
6: skala kecil dan
5: misalnya.
6: Mungkin cuma sekali setahun gitu tapi kan konsisten melakukannya ya.
5: Oke, okay. Gitu. Baik, kita coba sapa penelpon yang nampaknya juga sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
11: Ya, selamat pagi Pak Danun.
5: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
11: Dengan Daniel Daek Swalu.
5: Pak Daniel, silakan Pak Daniel, apa yang ingin ditanyakan di sini? Ada dari BPS Kota Sorong, ada juga dari ekonom.
11: Ekonom.
5: Oke, okay, silakan, apa yang ingin ditanyakan?
11: Ya, jadi saya tanyakan begini Ibu, ini
6: yeah.
11: Konsep ini. Ini ada katanya ada studio tapi dia ada papa nama. Jadi orang Jabar datang nih, mereka orang dari mana saja kumpul-kumpul sampai tengah malam karena ada papa nama di dalam studio.
5: Bagaimana nah, Bung apa? Daniel?
11: Maksudnya begini, Pak Danu. Katanya ada usaha studio rekaman begitu.
5: Oke.
11: Okay. Jadi orang datang tiap hari, orang tak tahu dari mana sampai tengah-tengah malam baru pulang. Jadi saya juga bingung. Kenapa studio kok tidak ada papan rekaman, papan iklan ke apa, dia bilang tuh. Ada studio begitu, betul tahu tuh begitu. Itu maksud saya supaya RT dan RW juga lihat apakah betul ada studio kerja sampai itu tidak tahu tuh ini dunia sekarang tuh begitu. Maksud saya begitu, bukan. Terima kasih.
5: Oke, baik, coba kita tangkap ya ibu-ibu ya, maksud dari penelpon kita Pak Daeks, kita coba sapa satu lagi pendengar yang sudah ingin bergabung kali ini melalui panggilan WhatsApp. Halo, selamat pagi.
12: Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Danu.
5: Waalaikumsalam Pak Efran.
12: Iya. Susah sekali masuk ini buat hari ini bisa dengar suara Mas Danu bisa saya masuk.
5: Oke.
12: Jadi susah sekali masuk sekarang.
5: Silakan.
12: Nah, jadi begini Mas Danu. Itu biasa ini saya juga mau tanya ke BPS ini. Tahun-tahun kemarin itu 2025 juga kalau tidak salah ada dari katanya statistik. Biasa mereka ke kelurahan. Kelurahan kan anjurkan ke RT, RW untuk mendata ya. Yang di sini macam wira usahanya apa. Contoh ada kios-kios, pangkas rambut, bengkel, sebagainya. Jadi saya dengan mereka sampaikan bahwa ini ada kios berapa, ada Alfamart, ada Indomart. Itu saya juga belum tahu, tapi itu ada dua kali ya. Tapi itu perempuan, yang kedua itu laki-laki. Apa mereka dari BPS atau bukan, saya belum tahu.
5: Dan itu pendataan apa? Ya. Mungkin begitu ya?
12: Iya, karena biasanya mereka ke kelurahan dulu. Maksudnya kelurahan ajukan ke pengurus-pengurus RT dan sebagainya atau ke mendata itu ada kios-kios. Nah, kita bukan bicara UMKM dulu nih. Nah, jadi biasanya kan data-data itu mereka ambil. Terus saya tanya sama BPS, itu orang dari BPS atau bukan? Kalau dari 2025 itu kan, 2025 itu ada sensus-sensus seperti itu. Nah, yang kedua, yang sensus 2020-nya tujuannya bagaimana? Nah, sebelum saya mau tanya dengan BPS lagi. Mereka-mereka itu, direkrut itu kan mungkin selesai sensus, ya sudah, habis kontrak kan? Atau bagaimana? Gitu. Kalau nanti yang datang itu pasti ke dari kelurahan menunjuk juga ke pengurus-pengurus RT, kan begitu. Nah, sehingga kalau bisa disampaikan dengan jelas tujuan-tujuan sensus ini apa saja dan apa saja supaya kita juga tahu. Nah, mungkin seperti itu Mas Danu, terima kasih.
5: Baik.
12: Terima telepon saya ini.
5: Terima kasih.
12: Selamat berkarya dan bertugas.
5: Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati Pak Efran. Itu dia pertanyaan dari pendengar yang bergabung tadi ada Pak Daniel dan barusan ada Pak Efran. Mungkin bisa dijawab dulu dua penelpon kita yang bergabung. Tadi mungkin pertanyaan dari Pak Daniel ini juga ditujukan sebenarnya ke BPS begitu. Saat di kompleksnya ini ada ya katanya usaha rekaman begitu. Tapi tidak jelas nih usahanya seperti apa. Apakah ini juga akan didata BPS dan disampaikan kepada RT RW begitu atau seperti apa? Tapi kalau kembali ke penjelasan awal tadi juga yang kemudian menjadi spesial pendataan sensus ekonomi kali ini juga di data begitu penduduknya yang dilaporkan ke tingkat RT dan RW begitu. Itu kalau tadi dijelaskan juga di awal. Bisa dijelaskan lagi silakan Ibu Elfrianti dijawab dari dua penelpon kita yang bergabung.
6: Iya, terima kasih kepada Pak Daniel dan Pak Efran. Jadi saya ke Pak Daniel dulu. Intinya adalah sensus ekonomi ini mendata semua usaha, termasuk juga usaha digital UMKM yang beroperasi di wilayah Kota Sorong. Kalau untuk khusus Kota Sorong, kalau untuk Indonesia berarti seluruh Indonesia begitu. Jadi ini juga termasuk dari pertanian sampai jasa-jasa, begitu ya Pak Daniel. Semoga para pendengar RRI juga yang lain juga mendapatkan informasi ini. Dan kenapa ini istimewa sensus ekonomi? Ini juga bersamaan dengan pendataan DTSEN gitu. DTSEN ini data tunggal sosial ekonomi yang artinya semua individu, semua orang, semua warga yang ada di wilayah Kota Sorong, kan kita berbicara tentang Kota Sorong ya, para pendengar, itu semuanya didata. Jadi bangunannya juga akan kita tempel stiker, termasuk juga tempat ibadah, bangunan bukan usaha lainnya gitu. Itu juga semuanya kita tempelkan stiker gitu. Jadi tidak hanya usaha saja, tetapi yang bukan usaha juga. Dalam hal ini berarti bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal. Kemudian kalau ke Pak Efran ya pertanyaannya, jadi Bapak dan juga para pendengar RRI yang lain, BPS itu sebenarnya tidak hanya melaksanakan sensus, tapi survei juga gitu. Jadi kalau survei itu hanya sebagian dari keseluruhan. Kalau sensus kan semuanya. Nah, kalau survei itu sebagian dari keseluruhan. Dan Bapak Efran, survei-survei di BPS itu SOP atau prosedurnya itu jelas gitu. Jadi petugas kita itu sudah kita rekrut, kemudian mereka turun ke lapangan, itu kita bekali dengan surat tugas gitu. Surat tugas. Dan kalau untuk di pendataan sensus ekonomi ini, nanti kita bekali juga dengan rompi yang tulisannya petugas sensus ekonomi dan name tag-nya. Dan name tag-nya ini untuk menandakan bahwa itu adalah pengenal dari petugas sensus ekonomi. Sementara kalau untuk survei itu biasanya surat tugas kita bekali. Dan prosedurnya juga sudah jelas, sebelum turun harus lapor ke aparat setempat gitu, yang punya penguasa di wilayah ini dalam hal ini adalah ketua RT, ketua RW gitu. Jadi pastinya selalu lapor, kami akan melaksanakan survei ini, tujuannya untuk ini, dan yang akan kami data ini gitu. Yang saya ketahui adalah baru-baru ini kami melaksanakan survei IMK gitu. Jadi industri mikro kecil yang baru saja juga selesai gitu di bulan lalu, itu memang mendata usaha-usaha IMK, tetapi tidak semua wilayah di Kota Sorong begitu Pak Efran dan para pendengar. Jadi hanya sebagian saja sesuai dengan metodologi dari pusat. Jadi pusat itu sudah ada namanya daerah blok sensus. Jadi blok sensus itu daerah pendataan yang terpilih, kemudian sudah ada juga rumah-rumah yang terpilih, atau dalam hal ini konsep kita rumah tangga terpilih gitu. Nah di situ di kita data tentang usaha IMK-nya, industri mikro kecil. Jadi kita sudah sampaikan ke petugas yang turun, selalu kalau ada yang tanya harus menjelaskan dengan baik gitu. Jangan sampai ada informasi yang tertinggal atau tidak disampaikan. Dan selalu kita tekankan juga semua pendataan BPS itu anti gratifikasi dan bersifat rahasia. Jadi tidak ada berhubungan dengan pajak. Kalau pertanyaannya terkait dengan ekonomi seperti pendapatan gitu, pengeluaran, itu tidak pernah ada hubungannya dengan pajak. Kemudian kalau memang merasa ada yang merasa ada yang berbeda dari petugas kita, misalnya petugas yang kita turunkan, Bapak Ibu pendengar RRI bisa lapor, bisa tanya, bisa menghubungi, bisa juga datang ke kantor BPS Kota Sorong bahwa kami merasa ini sepertinya bukan petugas dari BPS gitu ya. Itu juga bisa. Yang jelas klunya atau tandanya adalah surat tugas dan pastinya sudah lapor ke ketua RT atau ketua RW gitu. Mudah-mudahan itu jelas ya Bapak Efran dan para pendengar.
5: Oke, saya ingin ke Ibu Min melihat dan mendengarkan juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat nih Ibu Min. Apa yang kemudian juga menjadi tantangan ini untuk BPS dalam melakukan sensus ekonomi di tahun 2026 ini nih Ibu Min?
10: Iya, terima kasih para pendengar RRI di mana saja berada. Ini berarti yang pertanyaan yang diajukan ini mereka betul-betul simpati dengan program kerja dari dari statistik. Pertanyaan ini berarti ada hal yang tidak menyentuh dan ada hal yang ingin mereka merasa puas dengan apa yang merupakan program kerja dari statistik BPS. Berarti ada hal-hal yang ada yang harus mereka perjuangkan seperti tadi pertanyaan apakah petugas BPS ini selesai bekerja dengan program yang ada apalagi mereka dilanjutkan atau seperti apa. Mungkin ada perlu legalitas dari pertanyaan dari Bapak dua ini yang seperti mereka punya usaha rekaman itu bagus sekali. Bagus karena okay. masih bisa dihitung usaha-usaha rekaman yang ada di Kota Sorong khusus ya.
5: Oke, berarti salah satu pertanyaannya itu tadi Ibu Elfrianti mungkin bisa dijawab sedikit ya mengenai petugas yang direkrut ini.
6: Betul.
5: Apakah saat sensus ekonomi ini selesai petugasnya juga selesai atau juga akan berlanjut lagi nih untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya begitu? Karena ada juga ternyata survei yang berbeda dari sensus penduduk yang mungkin juga Ibu Elfrianti akan membuat masyarakat juga jadi ini apalagi nih yang datang nih, ini apalagi yang datang tanya-tanya nih. Kemarin sudah datang tanya-tanya ini, ini ada lagi nanti yang datang tanya macam-macam lagi. Ini yang kadang-kadang memunculkan apa namanya ya keraguan lah ya, mungkin bisa saya katakan seperti itu dari masyarakat nih Ibu Elfrianti.
6: Iya, mohon maaf sekali Pak Efran, saya belum menjawab ya yang petugas itu ya. Jadi perlu kami sampaikan sebenarnya sebelum ada tahun pelaksanaan, misal di tahun 2026, kita sudah melakukan rekrutmen petugas di tahun 2025. Jadi petugas itu kita rekrut dengan seleksi. Jadi mulai dari seleksi administratif, kemudian ada seleksi kompetensi, dan terakhir seleksi akhir. Setelah mereka lulus dari semua seleksi itu akan diterbitkan SK-nya. Nah, intinya mereka dapat ditugaskan di semua survei itu tergantung jadi dari kebutuhan BPS Kota Sorong untuk surveinya gitu. Misalnya kalau survei IMK hanya butuh sekitar 24 sementara yang lulus itu 100 gitu kan, tidak mungkin semuanya gitu. Dan itu ada kontraknya. Dan biasanya jangka waktu kontraknya 1 bulan. Kemudian akan ada survei yang lain lagi. Ya, di situ lagi akan dilihat kebutuhannya apakah yang ada di SK itu atau surat keputusan itu petugas itu dapat dipekerjakan kembali di survei lain gitu. Jadi Bapak Ibu pendengar itu dari Januari sampai Desember itu BPS Kota Sorong sama seperti BPS se-Indonesia lainnya itu melaksanakan survei-survei tertentu. Jadi ada survei rutin kita yang pasti ke masyarakat atau ke rumah-rumah itu seperti SUSNAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Itu biasanya kita datang 2 kali setahun. Tetapi sekali lagi itu tergantung dari permintaan pemerintah gitu. Kalau pemerintah maunya bagaimana kalau tingkat kemiskinan itu ditampilkan triwulanan, ya berarti kita 4 kali setahun gitu. Seperti tahun 2015 kalau tidak salah itu ada seperti itu. Jadi kembali lagi kami ini melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan gitu, kebutuhan dari pemerintah kita gitu, mau apa ya kita lakukan.
5: Oke.
6: Ya itu. Baik.
5: Kita coba sapa satu lagi ya, Ibu Min, Ibu Elfrianti penelpon yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
13: Selamat pagi Pak Danu.
5: Pak Jerry, silakan Pak Jerry, mungkin bisa singkat saja ya Pak Jerry.
13: Singkat saja, ya singkatnya. Jadi intinya gini, saya berharap supaya sukses penyelenggaraan sukses ekonomi yang nanti akan diselenggarakan pada Juni besok, ya, beberapa bulan ke depan. Yang pertama itu, makasih buat Ibu dari statistik. Jadi saya pikir apa disampaikan oleh mereka, apa penelpon tadi menjadi perhatian. Supaya itu sukses karena ini sudah di era digitalisasi. Bagaimana dukungan semua kita, warga bangsa, warga kota Sorong. Nah, diingatkan. Jadi mungkin pagi hari ini kita cuma bicara di radio, kurang. Bagaimana dukungan perangkat pemerintah di tingkat kampung, desa, kelurahan untuk mengingatkan terus masyarakat tentang penyelenggaraan sensus besok nanti itu. Kenapa? Ini penting untuk pemerintah dan mani BPS mendapatkan data-data terkini dalam rangka penyusunan menyiapkan data informasi yang nantinya akan dipakai oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Itu pertama. Jadi dukungan semua kita. Yang kedua, karena ini di era digitalisasi, bagaimana kita dengan teknologi yang ada ini tidak susah payah didatangi sama petugas statistik, tapi dengan memperoleh link tertentu kita bisa memberikan informasi lewat data statistik milik pribadi kita. Siapa kita, kapasitas kita apa, entah itu pemerintah, entah itu pelaku usaha. Nanti kan ada beberapa pertanyaan yang sifatnya umum sampai hal-hal yang sifatnya khusus, termasuk kegiatan usaha kita selain punya penghasilan ini dan penghasilan itu. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika mereka datang ke rumah saya di kilometer 17, kebetulan petugas itu dari adik-adik dari Unamin datang, dan saya sempat bertanya dengan mereka. Nah, ini yang saya ingin supaya masyarakat kita itu memanfaatkan teknologi lewat mungkin platform statistik yang ada di manakah, lewat linknya kita bisa mengisi apa, memberikan informasi terkait dengan sensus ekonomi nanti itu. Ya, hanya dua itu saja yang saya harap. Selain yang pertama adalah dukungan bagaimana kita dari sisi pemerintah, mulai pemerintahan kampung, desa, kelurahan, untuk mengedukasi masyarakat kita untuk selalu memberikan keterangan jika nanti ada petugas yang datang. Pasti yang datang itu sebagaimana dijelaskan sama Ibu dari BPS Kota Sorong. Tetapi kadang-kadang ya itu persoalan-persoalan yang disentil. Yang kedua tadi masalah bagaimana kita gunakan teknologi digital, dengan menggunakan handphone kita bisa menginformasikan sensus data kita lewat sensus ekonomi itu.
5: Baik.
13: Ya, dua itu saja. Terima kasih, selamat pagi.
5: Baik, terima kasih Pak Jerry. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi pertanyaan dari Pak Jerry. Dan saya coba satu lagi ke komen di live streaming. Ini yang kurang lebih sih, apakah pendataan ini juga akan membantu pengusaha begitu, atau kemudian juga membantu pemerintah memberikan modal usaha kepada pengusaha, entah itu pengusaha kecil ataupun juga menengah. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dari Pak Enggar yang bergabung di chat live streaming. Silakan, karena waktu yang juga sudah cukup terbatas nih, Ibu Elfrianti, bisa dijawab singkat saja pertanyaan tadi dari Pak Jerry dan juga dari yang bergabung ini ada Pak Enggar di live streaming YouTube. Silakan.
6: Terima kasih kepada Pak Jerry atas dukungannya juga ya. Kita sih berharap sensus ekonomi ini tentunya akan berhasil gitu, dan datanya akan berkualitas, yang nantinya akan berguna juga untuk pemerintah kita, kalau di Kota Sorong, dalam hal ini pemerintah Kota Sorong. Jadi kita mengharapkan sekali masyarakat seluruh Kota Sorong, itu para pendengar, dapat menyambut petugas kita dan memberikan data yang sesuai, yang sebenarnya begitu, tanpa ada keraguan, karena kami sangat menjamin sekali kerahasiaan data, dan hasilnya itu adalah bukan data individu atau data perorangan, para pendengar. Jadi datanya sudah berupa agregat wilayah gitu, jadi tidak diketahui lagi ini usaha si A ini segini pendapatannya, tidak, itu sudah merupakan agregasi, jadi sudah kumulatif semua data dari pendapatan misalnya. Kemudian kita juga bisa pastikan bahwa petugas kita itu akan mengikuti prosedur dan konsep yang sesuai dengan yang diajarkan nanti di awal Juni gitu. Semoga mereka juga ketika datang mendatangi Bapak Ibu itu bisa melakukan semacam probing gitu, pendekatan sehingga data yang diperoleh itu adalah data yang akurat sesuai dengan yang dipotret di lapangan gitu. Itu harapan kita semua saya rasa. Kemudian untuk digitalisasi ya, kita kesulitan ini Pak Jerry menangkap usaha digital, karena kan usaha digital ini bercampur dengan pemukiman dan tidak ada pelang namanya biasanya, kecuali kita benar-benar melihat sosial media dan kita tahu oh usaha itu ada di kilometer 8 misalnya gitu. Jadi kami sangat meminta sekali bantuan dari para pelaku usaha digital gitu untuk memberikan informasi ini kepada petugas yang datang ke rumah, karena biasanya usaha digital itu di rumah ya. Dan kalau berbicara upaya kami sih untuk menangkapnya ya salah satunya dengan aplikasi Peduli gitu. Jadi kita mendata, kita menampung informasi tentang usaha digital ini. Dan teknologi digital ini Pak Jerry dan juga para pendengar, ini sudah merupakan komitmen dari BPS Pusat gitu ke seluruh BPS daerah, bahwa untuk pendataan itu kita akan mengadopsi teknologi digital gitu ya, salah satunya gen AI gitu, mengikuti perkembangan terbaru gen AI. Jadi untuk penentuan kategori dari usaha Bapak Ibu UMKM misalnya itu sudah menggunakan bantuan gen AI yang merupakan aplikasi dari artificial intelligence ya. Jadi kita sudah mengadopsi dan kedepannya itu pendataan kita akan berbasis

0: usaha seluruh Indonesia dan semuanya langsung ke server pusat gitu.
1: Baik, berarti Ibu Elfrianti sangat diharapkan masyarakat menyambut petugas yang datang saat mendata nanti, dan jangan diragukan karena petugas yang datang ini tentu saja punya surat tugas, ada atribut yang lengkap dan jelas. Kemudian juga masyarakat diharapkan untuk menjawab dengan sejelas-jelasnya saat diajukan pertanyaan-pertanyaan dari petugas BPS, dan dijamin kerahasiaan data dari masyarakat. Baik, yang terakhir saya mau ke ekonom, ada Ibu Min. Ibu Min, apa yang kemudian bisa disampaikan atau mungkin menjadi saran agar sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS ini bisa sukses sampai selesai nanti, Ibu Min? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Kalau saya mendengar uraian yang penjelasan dari BPS ini luar biasa, itu menumbuh kembangkan usaha-usaha UMKM di Kota Sorong. Dan kami berharap juga kita mari bermitra mendukung program kerja daripada BPS ini nih, karena tujuan visi misi mereka itu meningkatkan perekonomian dari kita punya warga kecil dengan usaha-usaha yang ada untuk maju menjadi mendapat fasilitas secara sistem digital. Sekarang memang perkembangan harus seperti itu. Jadi untuk kami dari pihak akademik, kami akan memberikan motivasi kepada mahasiswa, apalagi yang sudah lulus menyandang gelar strata 1 tetapi mereka belum punya pekerjaan tetap, ya ini memberikan motivasi bagi kami.
1: Baik.
2: Mungkin saya juga menambahkan, bisa melanjutkan BPS, bisa melanjutkan pertanyaan dari Pak Jerry, di mana usaha UMKM mereka, apakah mendapat modal. Mungkin itu PR bagi BPS supaya bisa bekerja sama. Mungkin ada informasi dari Bapak Wali Kota, dari Bapak Gubernur, dari tingkat nasional, supaya ini merupakan motivasi bagi pengusaha UMKM, yaitu dari sisi yang kelas mikro.
1: Baik, gitu baik saja. Terima kasih Ibu Dr. Yalmin Tinda GSOS MA, ekonom dari Universitas Victory Sorong. Terima kasih juga Ibu Elfrianti, statistisi BPS Kota Sorong ya. Terima kasih sudah juga hadir bersama kami membahas kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Terima kasih juga untuk Anda pendengar pemirsa dimanapun Anda berada yang telah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf tidak semua penelpon bisa kami jawab dalam Dialog Sorong Menyapa edisi kali ini. Kita sudahi Dialog Sorong Menyapa edisi kali ini Selasa 19 Mei 2026 mengenai kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Saya Danusia dan kru yang bertugas mohon pamit. Lawabok, selamat pagi.
2: Selamat pagi para pendengar.
3: Sorong Menyapa.

0: macam-macam strategi dengan presiden.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
3: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
2: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi